Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Saya cukup bersedia tembang-tembang religi Kristiani yang sudah menemani suasana minggu pagi Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju bersama Gereja Jemaat GPI Narwastu Padang Bulan mengikuti siaran langsung ibadah minggu pagi.

apa kita katakan. Dalam setiap langkah

Bapak saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita datang saat ini kepada Tuhan. Hanya dialah tempat kita untuk berharap.

Hanya engkau kekuatan kami, Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau datang saat ini menyembah engkau. Kami mau menyembah engkau saat ini, Bapa. Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami.

dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Dan senang nafasku.

0: kekuatan.
1: Saya undang Bapak Guru Hendrik untuk memberi kita dalam doa.
0: Ku serahkan semua hanya
1: dengan iman kekuatan.

0: Benar Tuhan, seluruh hidup kami, saat ini kami mau persembahkan hanya untuk-Mu. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami ada semua karena Engkau Bapa. Untuk itu pagi hari ini kami layak menaikkan syukur, banyak terima kasih kepada-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Engkau selalu memberikan pengharapan kepada kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu berjumpa dengan Engkau. Untuk itu Allah Roh Kudus pimpin kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Biar benar-benar Tuhan hidup kami, kami mau serahkan hanya kepada-Mu Bapa di sorga. Satukan kami, satukan roh kami semua yang ada di tempat ini. Biar kami satu hati, satu roh di dalam memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang layak kami sembah dan Allah yang layak kami agungkan. Biar Allah Roh Kudus memberikan kami kelepasan, kebebasan supaya kami bebas untuk memuji, menyembah Engkau saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memimpin kami semua yang ada di tempat ini Bapa, supaya kami dengan sukacita dapat memuji, menyembah Engkau Bapa. Sebab kami percaya ketika hadirat-Mu turun di tempat ini, segala beban kami semuanya terlepas dalam nama Yesus. Segala sakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kuasa-Mu itu berkuasa dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami akan lebih jauh lagi memuji, menyembah akan Engkau Tuhan. Untuk itu biar Allah Roh Kudus memimpin kami semua. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di saat ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah urapan Allah turun atas semua pelayan-pelayan-Mu saat ini. Dan kekuatan kebebasan menjadi bagian kami semua yang ada dalam ruangan ini, untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami ikat, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Allah mengambil alih ibadah kami saat ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Bapak saudara dipersilakan duduk. Saudara, dunia boleh berubah, tetapi ada yang tak berubah dalam hidup kita, yaitu kasih Tuhan. Amin. Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kau datang saat ini memohon kepada Dia, karena Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Engkau satu-satunya pengharapan kami, Tuhan.

Ku berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara percaya dia satu-satunya pengharapan kita. Amin. Yang setuju, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak, meninggikan dan memuliakan namanya. Haleluya. Firman dia yang terangi jalan kita. Amin.

Haleluya. Saudara kita akan melangkah dalam iman, katakan amin. Yang masih bersemangat memuji Tuhan, coba berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih kencang lagi Bapak dan Saudara, jangan lemas-lemas. Haleluya, haleluya. Kita akan melangkah dalam iman Bapak dan Saudara. Mulai hari ini kita tak perlu takut lagi, ada Allah kita yang hebat dan luar biasa. Amin.

dong berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan besar atas hidup kita. Maka setiap persoalan Bapak Ibu Saudara ada solusinya, katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan.

Ketika saudara menaruh pengharapan kepada Dia, maka Dia adalah Tuhan yang selama-lamanya menjadi pusat penyembahan kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu

karena kasih-Mu lah yang membuat kami ada sampai detik ini. Biarlah segenap hidup, segenap nafas kami menjadi persembahan di atas mesbah-Mu ya Bapa. Dan biarlah segenap nafas kami ini kami pakai hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami selalu bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap isi hati kami, jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Kami datang karena kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami datang karena kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah segenap hati kami ini Tuhan, kami persembahkan untuk mengasihi Tuhan. Segala pujian penyembahan kami, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah setiap hati kami, telinga kami, agar kami benar-benar fokus hanya untuk tertuju kepada Yesus, tertuju hanya untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang terbatas ini, Engkau yang memperlengkapi, memberkati, mengurapi ya Tuhan, sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa firman-Mu satu-satunya menjadi sumber kebutuhan kami. Firman-Mu yang membuat kami kuat dan firman-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Persilakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.

Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kami menyapa jemaat yang hadir di pagi hari ini dan menyapa para pendengar setia RRI Jayapura. Bapak Ibu Saudara, langsung kita buka Alkitab kita. Dari kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal 3, kita baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat katakan amin. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Dan di ayat yang ke-7 nanti saya baca. Di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat 13 kita baca bersama-sama. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.

Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Satu, dua, tiga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Persilakan duduk, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelumnya, saya secara pribadi mengucapkan turut berduka cita buat Bapak Pendeta Hutabea bersama dengan Ibu, bersama dengan semua keluarga. Minta maaf Pak Pendeta, tadi malam saya tidak bisa ikut karena habis pulang dari Arso. Jadi sekali lagi Pak Pendeta, saya minta maaf, hanya bisa mengucapkan turut berduka cita, dan kiranya biarlah Tuhan yang tetap menjadi sumber kekuatan, penghiburan buat semua keluarga yang ditinggalkan. Dan kiranya nanti perjalanan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu diberkati Tuhan, mulai dari Papua Jayapura sampai ke kampung, dan begitu juga nanti acaranya Tuhan yang memberkati. Demikian Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saya memberikan tema firman Tuhan, jemaat yang memiliki komitmen. Jemaat yang memiliki komitmen. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mungkin sebagian orang menganggap bahwa komitmen itu sesuatu hal yang tidak penting. Tetapi bagi saya itu sangat penting. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membuat suatu komitmen ataupun keputusan ataupun suatu prinsip, dan itu yang akan dipegang orang, dan itu yang akan dinilai oleh Tuhan dari kehidupan kita. Maka dari pembacaan teks firman Tuhan, saya buat jemaat yang benar-benar memiliki komitmen. Nah, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang memang tidak membuat komitmen ataupun prinsip, dia akan lebih suka hidup sembarangan. Dia akan lebih suka hidup sesuka hati. Ya terserah aku dong. Hari ini mungkin dia berkata ini, tetapi besoknya dia berkata yang lain lagi. Jadi berubah-ubah. Maka daripada itu Saudaraku terkasih, kita perlu, atau jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu dan penting kita membuat suatu komitmen ataupun prinsip dalam hidup kita untuk mengikut Tuhan. Katakan amin. Seperti yang dikatakan lagu tadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Berarti kalau ceritanya apapun yang terjadi, sekali Yesus harus tetap Yesus. Saya tidak tahu mau seberat apapun pergumulan kita, mau sekecil apapun, yang dikatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, komitmen itu adalah keputusan yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Jadi komitmen itu tidak hanya terlihat ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi coba kita bayangkan dan perhatikan. Komitmen itu akan terlihat ketika keadaan tidak berubah sama sekali. Sekali lagi saya ulang, komitmen itu akan terlihat ketika keadaan tidak berubah sama sekali. Ketika tekanan bertubi-tubi, ketika masalah dan persoalan banyak yang akan kita hadapi, disitulah yang akan terlihat komitmen kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita sudah membuat komitmen dan suatu prinsip kepada Tuhan, peganglah itu
dan jangan pernah berubah. Amin. Dan komitmen itu Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi apa yang tetap kita lakukan ketika keadaan pun tidak sesuai dengan keinginan saya dan saudara. Karena banyak orang membuat suatu komitmen dan keputusan ataupun prinsip ketika semuanya berjalan dengan baik, tetapi ketika keadaan tidak berubah, manusia segampang itu untuk merubah apa yang sudah dibuat kepada Tuhan. Dan komitmen itu berarti tidak mudah untuk melepaskan iman kepada Tuhan. Dan komitmen itu berarti mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan komitmen itu berarti kita harus tetap setia dalam tekanan, duka maupun suka. Katakan amin. Dan paling yang penting, komitmen itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan bisa bertahan sampai akhir. Jadi ukuran komitmen itu sebenarnya bukanlah seberapa besar kekuatan kita, bukan seberapa besar kemampuan kita, tetapi komitmen itu lebih berbicara lagi seberapa sungguh kita memegang Tuhan ketika menghadapi keterbatasan dan tekanan. Komitmen itu bukanlah seberapa besar kemampuan kita dan seberapa besar kekuatan kita, tetapi lebih mengarah seberapa sungguh sebenarnya kita ini tetap memegang Tuhan ketika kita menghadapi keterbatasan dan dalam tekanan apapun. Disitulah akan terlihat komitmen kita. Dan kita lihat bahwa jemaat Filadelfia ini, mereka memang benar-benar dan sungguh-sungguh menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka membuat suatu komitmen kepada Kristus, bukan hanya lewat perkataan saja, tetapi mereka buktikan melalui kesetiaan kepada Tuhan. Begitu juga bagi kita sebagai jemaat Tuhan GPI Narwastu Padang Bulan, komitmen itu bukan hanya sekedar perkataan atau kita ucapkan, tapi akan terlihat di dalam kesetiaan kita. Katakan amin. Jadi artinya jemaat Filadelfia ini, mereka tidak hanya berkomitmen dalam perkataan, tetapi mereka juga berkomitmen dalam kesetiaan. Berarti perkataan dan kesetiaan itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang membuat komitmen dalam perkataan tetapi tidak setia di akhir. Contoh hari ini dia berkomitmen untuk beribadah, tetapi minggu besok tidak lagi. Berarti dia hanya sekedar hanya mengucapkan saja, aku berkomitmen beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan sekali setahun, nanti tiba saatnya Natal baru datang, tahun baru baru muncul, habis itu tidak datang lagi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen, dan mungkin kita sudah lama ikut Yesus, sudah lama pelayanan. Tetapi coba kita kembali, apa yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan? Apa yang menjadi prinsip kita hidup di dunia ini? Apakah ketika kita mengalami sebuah tekanan yang begitu berat, komitmen kita langsung berubah? Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berkata seperti ini, ketika doa Bapak Ibu Saudara dan saya pun belum dijawab, apakah kita masih tetap memiliki komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan? Dan ketika kita menghadapi masalah keluarga, apakah kita sebagai jemaat Tuhan masih tetap berkomitmen untuk setia melayani Tuhan? Dan apakah ketika kita mengalami penderitaan,
masihkah kita tetap berkomitmen untuk ikut Yesus? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Ada sedikit ilustrasi, Bapak Ibu Saudaraku. Seorang anak berkata, saya mau menanam pohon sampai besar. Nah, hari ini dia pertama menanam pohon dan menyiram, hari pertama. Tetapi hari kedua dia menyiram pohon, tetapi di hari yang terakhir dia tidak melakukannya. Dia bosan lalu meninggalkannya. Sementara Bapak Ibu Saudaraku, orang lain mungkin tidak banyak berkata-kata, tetapi setiap pagi ia selalu setia menyiram pohon. Setelah pohon itu bertahun-tahun menjadi besarlah dia dan menghasilkan buah. Nah, di sini berbicara Bapak Ibu Saudaraku, komitmen itu sebab ternyata bukan dibuktikan pada saat kita bersemangat, bersemangat berapi-api, tetapi ketika kita tetap melakukan sesuatu meskipun sudah tidak merasa semangat. Karena ada banyak orang yang melakukan sesuatu di awal itu semangatnya berapi-api, tetapi di kemudian hari, di endingnya, di akhirnya tidak lagi melakukan apa yang dilakukan dahulu kepada Tuhan. Maka daripada itu, komitmen ternyata bukan dibuktikan pada saat kita bersemangat di awal, tetapi ketika kita tetap melakukan sesuatu apapun, ketika kita tidak merasa bersemangat lagi. Kita tidak semangat, tetapi kita tetap melakukan apa yang kita kerjakan. Nah, di kitab Wahyu ini ada 7 jemaat, dan Tuhan memuji sebagian daripada jemaat dan mencela sebagian daripada jemaat yang ada di kitab Wahyu. Hanya jemaat Philadelphia yang Tuhan tidak cela, berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi bukti bahwa jemaat Philadelphia ini benar-benar memiliki komitmen kepada Tuhan? Hal yang pertama, Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tetap setia walaupun kekuatan mereka kecil. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Jadi saya membuat poin yang pertama itu berkaitan dengan tema, apa yang menjadi bukti bahwa jemaat Philadelphia ini mereka benar-benar memiliki komitmen yang tidak pernah bisa diubah oleh siapapun. Mereka tetap setia sekalipun kekuatan mereka kecil. Katakan amin. Tuhan tahu bahwa kekuatan jemaat Philadelphia ini sangat terbatas. Kekuatan mereka itu sangat kecil, tetapi mereka setia dalam melakukannya. Mereka setia dalam perkataan, mereka setia dalam iman, mereka setia dalam melakukan apapun, mereka setia dalam pekerjaan. Dan sesungguhnya mereka sangat menyadari keterbatasan mereka. Tapi jemaat Philadelphia ini tidak menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, jemaat Philadelphia tidak menjadikan alasan bahwa kelemahan itu untuk meninggalkan Tuhan. Karena banyak orang yang menjadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan. Ah, saya masih lemah, saya masih terbatas, banyak kekurangan saya. Ada banyak orang yang membuat alasan seperti itu cara untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi yang saya lihat demikian, kalau jemaat Philadelphia mereka tetap setia sekalipun kekuatan mereka kecil, sekalipun ada banyak tantangan dan godaan yang ingin menghantam mereka, tetapi mereka tetap setia sekalipun mereka terbatas dan kekuatan mereka kecil.
Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari jemaat Philadelphia. Apapun keadaannya, berarti kita harus tetap membuat suatu komitmen dan prinsip. Kita harus tetap setia walaupun kita terbatas. Katakan amin. Mungkin kita berkata, saya mungkin lemah Tuhan, tetapi saya mau membuat komitmen dan prinsip dalam hidup. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Dan itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, ada banyak hal. Tetapi yang kita lihat, yang perlu kita harus teladani dari jemaat Philadelphia, mereka menjadi jemaat yang setia sekalipun kekuatan mereka kecil dan terbatas. Poin yang berikutnya, apa yang merupakan bukti bahwa jemaat Philadelphia ini mereka benar-benar memiliki komitmen yang tidak pernah bisa diubah oleh siapapun? Yang kedua, mereka menuruti firman Tuhan. Artinya mereka taat kepada firman Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-8 bagian B. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Katakan amin. Jemaat Philadelphia ini mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka memang benar-benar menuruti firman Tuhan. Artinya mereka benar-benar sungguh-sungguh dan serius untuk menghidupi firman Tuhan itu. Karena mereka tahu firman Tuhan itu satu-satunya yang bisa membuat mereka kuat sekalipun mereka terbatas, sekalipun kekuatan mereka kecil. Dan firman Tuhan itulah yang mereka pegang dalam hidup mereka sebagai pondasi dasar untuk membuat mereka kuat. Maka sekali lagi, berarti komitmen kepada Tuhan bukan hanya berkata, hanya sekedar saya akan rajin beribadah dan saya akan percaya kepada Tuhan. Tetapi lebih, komitmen itu dibuktikan kepada kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Mereka menuruti firman Tuhan. Mari kita tetap belajar dari jemaat Philadelphia. Mereka bukan hanya setia, tetapi juga mereka menuruti firman Tuhan. Setia menuruti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, apa sebenarnya yang membuktikan jemaat Philadelphia ini mereka benar-benar memiliki komitmen kepada Tuhan? Dan di ayat yang ke-8 bagian yang terakhir, dan engkau tidak menyangkal namaku. Wow, sungguh menarik dan sangat luar biasa. Ternyata mereka tidak hanya berhenti sampai meneruti firman Tuhan, tetapi mereka juga tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Apapun masalah dan keadaan yang dialami oleh jemaat Philadelphia, berarti ini sedang menunjukkan keberanian jemaat ini dan kesetiaan mereka kepada Kristus yang mereka sembah. Sama sekali mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Ada sebuah film yang pernah saya lihat, Bapak Ibu Saudaraku. Orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus, saya mau katakan kepada kita semua, coba kita berkata dengan jujur, jikalau ada salah seorang atau dua penjahat di depan kita yang memegang senjata, mereka berkata, engkau ikut Yesus atau engkau ikut dunia? Coba kalau kita berkata, kita mau berkata apa? Kalau kita sudah diperhadapkan dengan kedua orang penjahat memegang senjata, kalau engkau tetap ikut Yesus, saya akan tetap bunuh engkau. Itu memang berat, Saudaraku terkasih. Tetapi kembali lagi kita belajar kepada firman Tuhan. Orang yang sudah lama ikut Yesus pun tetap akan berubah. Tapi bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk tidak pernah menyangkal
nama Tuhan, dan tidak pernah untuk meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika keadaan pun tidak berubah, ketika kita berada dalam sebuah tekanan yang begitu berat, komitmen itu ternyata diuji bukan ketika semuanya berjalan dengan baik, tetapi ketika kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami kekecewaan, mengalami godaan dan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan pada saat itulah terlihat apakah kita sungguh-sungguh memiliki komitmen kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah kita menyangkal nama Tuhan. Katakan amin. Di poin yang berikutnya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, yang membuktikan bahwa jemaat Philadelphia ini mereka benar-benar memiliki komitmen kepada Tuhan, mereka tetap berpegang apa yang mereka miliki. Jemaat Philadelphia, mereka tetap berpegang apa yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Jadi ini merupakan suatu panggilan untuk bertahan dalam kesetiaan. Mereka tetap berpegang apa yang mereka miliki selama ini ketika mereka sudah lama ikut Yesus. Padahal sebenarnya Yesus tidak meminta jemaat Philadelphia untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa secara manusia. Tetapi memang benar-benar mereka melakukan dan mereka tetap berpegang apa yang mereka miliki selama ini dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mereka pegang? Yang mereka pegang adalah firman Tuhan. Yang mereka pegang adalah nama Yesus. Artinya bahwa mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Itu yang jemaat Philadelphia pegang dalam kehidupan mereka. Dan mereka memegang iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi yang mereka pegang itu bukan kekayaan, bukan harta, bukan jabatan, tetapi yang mereka pegang satu-satunya nama Yesus yang berkuasa. Amin. Yang tidak pernah bisa digoncangkan oleh siapapun. Karena ketika Kristus yang kita pegang, Bapak, Ibu, Saudaraku, dari awal sampai akhir, maka kita akan menikmati kehidupan yang kekal, mahkota yang kekal, yang tidak pernah bisa direbut atau diambil orang daripada kita. Katakan amin. Jadi mari kita tetap belajar untuk pegang firman Tuhan itu, tetap memegang nama Yesus, tetap memegang, mempertahankan iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan, apapun masalahnya. Dan berikutnya, yang membuktikan jemaat Philadelphia mereka benar-benar memiliki komitmen kepada Tuhan, mereka tetap setia sampai akhir. Kalau kita berkata, saya ikut Tuhan hari ini, saya mau ikut Yesus hari ini, sampai selama-lamanya juga saya akan tetap ikut Tuhan. Katakan amin. Jadi ada janji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, bagi jemaat Philadelphia, atau bagi jemaat yang tetap memiliki komitmen, atau yang tetap hidup setia, hidup taat kepada Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan kepada mereka, Tuhan akan membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Jadi Tuhan memberikan kesempatan dan jalan pelayanan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan dihalangi oleh manusia. Janji Tuhan kepada mereka akan membuka pintu yang tidak pernah akan ditutup. Dan yang kedua, janji Tuhan bagi jemaat Philadelphia yang sudah berkomitmen kepada Tuhan, yang sudah tetap setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai dan membela mereka. Katakan amin. Orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan bahwa kitalah jemaat atau umat yang dikasihi
oleh Tuhan. Dan berikutnya janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia, Tuhan akan menjaga mereka pada masa pencobaan. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Untuk orang yang tetap setia, bertahan dari awal sampai akhir, ada janji Tuhan kepada kita semua. Tuhan akan menjaga kita dari masa-masa pencobaan, dan Tuhan berjanji untuk tetap memelihara kita. Katakan amin. Janji Tuhan berikutnya bagi jemaat Philadelphia dan bagi kita semua, ketika kita tetap memiliki komitmen dan bertahan dari awal sampai akhir, setia dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya dan saudara, Tuhan menjadikan kita menjadi tiang dalam bait Allah. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Jadi soko guru ini berbicara tentang tiang utama atau penyangga utama yang tidak pernah digoncangkan oleh siapapun, yang tidak pernah digoyahkan oleh siapapun. Dan Tuhan menjadikan kita sebagai soko guru, sebagai tiang utama, sebagai penyangga utama yang tidak akan pernah digoyahkan oleh dunia. Itu janji Tuhan bagi kita semua. Dan janji Tuhan yang berikutnya bagi kita semua, Tuhan memberikan mahkota. Di ayat yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, untuk jemaat Philadelphia yang mereka sudah setia dan bertahan dari awal sampai yang akhir. Tuhan memberikan mereka mahkota yang tidak pernah akan diambil orang daripada kita. Jadi mahkota ini bukan hanya berbicara tentang gambaran sebuah benda, tetapi mahkota ini berbicara tentang kemenangan. Tuhan akan

memberikan kepada saya dan saudara kemenangan. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah upah yang akan kita alami nanti ketika kita meninggalkan dunia yang panah itu. Tetapi marilah kita tetap belajar untuk menaati firman Tuhan dan untuk tidak menyangkal nama Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya ajak kita semua jemaat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan.

Bapak Ibu Saudara terkasih, ujian ini mengingatkan kita sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Tapi apakah kita sudah setia sampai hari ini kepada Tuhan? Bahkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua, kebaikan Tuhan kita tidak bisa membalas hanya dengan kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hanya dengan segenap nafas kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Mari kita tetap belajar setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.

Mama, Tita, mau tetap ikut Yesus. Saya ikut Yesus sampai selamanya.

0: kehidupanmu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami Bapa berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan untuk kami dapat memuji dan menyembahmu hari ini. Kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa pada saat hari ini sungguh besar kasihmu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau buka pintumu bagi kami. Pintu berkatmu, pintu kasihmu, pintu pelayananmu untuk kami dapat melayani Engkau sampai saat hari ini. Tiada kekuatan kami miliki Tuhan selain anugerahmu Bapa yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat semua yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami, bagi setiap jemaatmu Tuhan. Biarlah kami seperti jemaatmu di Philadelphia Tuhan, yang tetap setia dan taat Bapa di hadapanmu, mendengarkan firmanmu, melakukan firmanmu Tuhan, agar pintu-pintu berkatmu Tuhan Kau buka bagi kami. Terima kasih Yesus, besar kasih. Sungguh besar kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Perbaharui Tuhan jemaatmu Bapa hari demi hari, agar kami tetap setia di hadapanmu Tuhan, agar kami tetap taat di hadapanmu Tuhan, sampai Engkau memanggil kehidupan kami Bapa. Tuhan genggam erat tangan kami Bapa, genggam erat hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalanmu Bapa. Lihat jemaatmu ini Tuhan, satukan kami jemaatmu Bapa, satukan hati kami, satukan iman kami, satukan roh kami Tuhan di dalam Engkau Yesus. Biarlah Engkau turun menjamah setiap kami Bapa, menjamah setiap umatmu, melawat setiap umatmu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firmanmu, agar kami jangan terbuang Tuhan, agar kami jangan berdosa di hadapanmu. Karena oleh kekhawatiran dunia ini, oleh karena keberdosaan kami, oleh karena kekhawatiran kami Tuhan, genggam erat hati kami, hidup kami di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, semoga kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang baik, termulalah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu, bahkan hamba-Mu Tuhan yang telah membawakan firman kebenaran-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati istri dan anaknya Bapa, berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati setiap apa yang mereka rindukan di hadapan-Mu, berkati Bapa buka jalan-jalan-Mu setiap apa yang mereka kumpulkan di hadapan-Mu. Pakai lebih hamba-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
1: Baik Bapak Ibu Saudara, sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita beri yang terbaik sambil mempersiapkan kita akan pujikan.

Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan info sepekan. Kepada multimedia kami persilakan.

0: layanan kita sepanjang minggu ini. Ibadah Raya akan dilayani dengan pembicaraan firman Tuhan oleh Bapak Gembala, serta penerima tamu oleh Kakak Rina, Kakak Ros, dan juga Kakak Anugrah. Ibadah adik-adik sekolah minggu dengan worship leader oleh Kakak Kika, dan firman Tuhan oleh Ibu Sintua Darius. Ibadah tengah minggu yang dilaksanakan pada hari Rabu pukul 7 malam bertempat di rumah keluarga Ibu Simorangkit dan akan dibuat di gereja dengan worship leader Saudari Deborah dan firman Tuhan oleh Sintua Darius. Ibadah pemuda pada hari Sabtu pukul 18.30 atau setengah 7 malam akan dilayani dengan firman Tuhan oleh Sintua Bobby dan worship leader oleh Kakak Jenny yang bertempat di gereja. Ibadah kaum wanita yang bertempat di rumah Ibu Guru Hendrik yang dilaksanakan pada hari Jumat yang beralamat di kompleks gereja dengan worship leader Ibu Natri Tupolo dan firman Tuhan Ibu Manalu. Bapak Ibu jemaat terkasih, diharapkan agar selesai jamuan kasih jangan pulang dulu ya, karena kita akan mengadakan rapat untuk membahas beberapa rangkaian ulang tahun gereja kita.
1: Baik, demikian info sepekan menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kalau masih ada info tambahan, mari dipersilakan. Mungkin dari keluarga Bapak Pendeta Utapea ada saksian. Baik, Bapak Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Haleluya.

di penghujung daripada ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu dalam peribadatan kami di hari ini. Kami sungguh merasakan Engkau telah hadir di dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Bahkan Engkau hadir Tuhan dalam firman-Mu yang menguatkan segala perjalanan kehidupan kami. Bahkan kami dipilih Tuhan menjadi jemaat yang Philadelphia, yang terus Engkau baharui iman percaya kami, supaya kami menjadi jemaat yang setia, jemaat yang mengandalkan firman Tuhan, dan jemaat yang tak pernah menyangkal Yesus di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Meteraikan tiap firman dalam roh hati kami, supaya firman itu yang terus menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Banyak hal yang akan kami lalui, tetapi firman-Mu yang terus mengubahkan kami, menjadikan kami menjadi penyembah, bahwa hidup kami semakin berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah. Engkau saja yang tampak di dalam seluruh hidup kami, supaya hanya penyembahan bagi-Mu lewat roh, tubuh, dan jiwa kami Tuhan. Engkau saja yang disembah. Terima kasih Tuhan. Penata layanan Tuhan sepanjang berlangsung ibadah ini membuat kami semakin percaya, semakin kuat dalam iman kami Tuhan. Cerahkan seluruh jemaat-Mu, bawalah jemaat-Mu di minggu kerja yang baru kepada rumput yang hijau, air yang tenang, di dalam tugas pekerjaan yang Tuhan beri kami. Bawa kami Tuhan menjadi alat dan saksi-Mu di mana Tuhan taruh dan tempatkan hidup kami, supaya Engkau Tuhan yang terus menyertai dan memberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan anak-anak yang telah Kau titipkan di dalam seluruh hidup kami, baik yang di hadapan kami maupun Tuhan yang jauh, yang sementara menempuh pendidikan di luar Papua. Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak kami, Engkau yang beri pertumbuhan kepada yang kecil, Engkau yang menjaga, memberikan takut akan Tuhan kepada yang dewasa, semakin dewasa di dalam iman percaya mereka Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan bagi pemuda kami, Tuhan terus satukan pemuda kami di tempat ini untuk membawa gereja-Mu mengalami perubahan-perubahan Tuhan. Pakai mereka menjadi tongkat, menjadi Tuhan tongkat gereja ini yang terus akan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kalau ada pemuda kami yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan jalan supaya Tuhan lewat itu mereka bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian kami. Kalau ada yang sakit jemaat-Mu di hari ini, Engkaulah yang melawat mengunjungi mereka, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Biarlah bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Sebab Engkaulah Tuhan yang akan menguatkan dan menghibur sejati bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program gereja kami di tempat ini, baik ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Biarlah kehadiran Tuhan dalam ibadah kami berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi program gereja kami, ulang tahun gereja yang dilaksanakan pada awal Oktober. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan memberkati setiap panitia yang bekerja, bahkan apapun yang mereka butuhkan. Engkau Tuhan yang segala-galanya bagi kami, yang menyiapkan itu bagi seluruh kehidupan kami lewat tangan-tangan yang tak kelihatan yang Tuhan taruh di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi rencana raker kami yang ada di Timika di bulan Oktober. Tuhan berkati juga panitia yang bekerja, bahkan Tuhan berkati para utusan-utusan gereja-Mu dari seluruh Indonesia wilayah timur ini Tuhan, untuk mengambil bagian. Dan kami merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah rapat kerja kami di bulan Oktober. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan dalam jemaat-Mu mengalami duka,
Tuhanlah yang menguatkan kami yang berduka. Bahkan juga Tuhan yang mengantarkan kami ketika kami akan berangkat di hari Selasa. Kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah komunitas yang baik. Kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah jemaat yang peduli. Kami bersyukur Tuhan atas semua kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi gereja di tempat ini Tuhan. Terus satukan hati kami bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk melihat karya-Mu dan janji-Mu digenapi di dalam gereja-Mu Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia ini. Berkati pemimpin gereja ini Tuhan, mulai dari pusat, bahkan berkati Bapak Gembala kami yang juga menjadi Ketua Wilayah Indonesia Timur. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam hamba-Mu, bahkan seluruh keluarga dan seisi rumahnya, dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus bagi yang menyaksikan ibadah live ini. Berkati setiap orang-orang yang telah menyaksikan daripada live dari RRI, bahkan juga berkati RRI Tuhan, bahkan mulai dari manajemen sampai dengan karyawan, semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah jadikan mereka juga memberi perpanjangan Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimana Tuhan taruh RRI berada. Bahkan Tuhan sejauh disiarkan segala penyiaran mereka, biarlah Tuhan kemuliaan, hormat bagi nama-Mu. Berkati juga Bapak Darius yang telah memfasilitasi daripada RRI ini Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu, bahkan kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, seluruhnya kami bawa hidup kami. Di setiap jalan-jalan kami, firman-Mu yang mengambil alih. Biarlah kami beri komitmen yang baik seperti firman-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami Tuhan. Terpuji Engkau Allah yang maha baik. Kami telah memberi dari apa yang kami terima daripada Tuhan. Kuduskanlah setiap persembahan yang sudah kami beri menjadi dupa yang berbau harum. Dan berkati orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk mengelola daripada persembahan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami, kota Jayapura. Berkati Tuhan mulai pemimpin pusat daripada pemerintahan ini, sampai dengan terkecil pun. Membuat kami tentram beribadah, membuat kami tentram ada di kota ini Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, sebentar kami juga, sebelum kami pulang, kami akan melakukan persekutuan Tuhan. Lewat berkat-berkat yang telah diberi, dibawa oleh jemaat-Mu, kuduskan setiap berbat ini menjadi kesehatan dan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Berkati berlimpah-limpah segala umat-Mu yang telah berjeri lelah untuk membawakan segala berkat yang kami akan nikmati. Kami akan pulang dari tempat ini, antarkan kami Tuhan ke rumah kami masing-masing. Sukacita yang kami dapatkan dalam ibadah ini, damai sejahtera akan melingkupi setiap keluarga, berjumpa dengan keluarga di rumah. Biarlah nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Bagimulah segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Kami tutup akhiri seluruh rangkaian ibadah ini di dalam satu nama yang heran berkuasa, yang kami sembah muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita akhiri ibadah kita, kita bersekutu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya.

0: Ibadah kita telah selesai. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GPI Narwastu Padang Bulan yang sudah melayani Bapak Evangelis Harlen Nababan STA. Baik pendengar, sudah pukul 11, 1 menit waktu Indonesia Timur. Demikian pendengar, usai sudah saya menemani pendengar di edisi siaran hari ini Minggu 27 September 2026. Dan akhirnya ke kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, saya William bertugas di lintas Jayapura pagi. Saya pamit terus diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya ada rekan saya Ida Soselawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati semua.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Masa Tu. Radio Republik Indonesia Jayapura, 37 menit berlalu dari pukul 11 siang. Kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu pujian yang sudah menemani kebersamaan kita. Bersama rekan saya, Welly Runtuboy, dan saya Mbak Ida, masih tetap setia menemani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Ya Tom, ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan

sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik Cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, ternyata beberapa menit lalu sempat lagu kami menghilang dari ruang dengar Anda, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menikmati suasana siang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.03 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih bersama Pro 1, kami masih terus menghibur Anda dengan segala situasi dan kondisi yang ada.
1: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ke hadiah untuk dosen? Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Saudara pendengar yang lagi menikmati aktivitas makan siang, Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama. Kok baru dibuka, Mbak Ida? Ya begitulah ya. Silakan di 536386 buat yang mau bergabung bersama kami di ajang Maxioma, ajak cerita, informasi-informasi ringan ya untuk menemani kebersamaan kita. Silakan, boleh menggunakan line telepon kita di 536386 sambil kita ngobrol bareng bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama.

0: Abdul and the Coffee Theory, Beauty is You.
1: And the beauty is you.
0: 536386, pendengar, kami tunggu kebersamaan kita. Saya Mbak Ida dan juga ada Bung Okto, temani menemani Anda, oh bahasa Indonesia yang gimana gitu ya. Oke, selamat siang buat yang lagi santai, selamat siang buat yang lagi beraktivitas, lagi OTW, yang lagi menikmati apapun yang tentunya kita bisa nikmati di edisi hari Minggu ya, tepatnya di hari libur ya, buat Anda yang sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga.

merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Dan jangan membakar sampah di sekitar rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengaman jika terjadi kebakaran. Siapkan alat pemadam api. Pasang alat pendeteksi asap. Dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Saudara pendengar, ada yang belum bisa move on? Kalau masih ada yang belum bisa move on, sangat disayangkan sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan, Mbak, move on itu apa sih? Itu adalah istilah-istilah kekinian yang diartikan sebagai sesuatu yang harus kita tinggalkan dan kita harus bangkit kembali. Artinya bangun dan kemudian melupakan segalanya. Move on. Persembahan dari Virgon ya saudara, menemani kebersamaan kita di ajang Maxiomah, makan siang ngobrol bersama. Sambil ditunggu Anda di ujung telepon di 53638.

Saudara pendengar, meniriskan minyak pada pada makanan gorengan, ya, meniriskan minyak pada makanan gorengan dengan menggunakan tisu sudah menjadi kebiasaan umum di banyak rumah tangga. Nah, praktek ini dianggap paling praktis untuk mengurangi kandungan lemak jenuh yang menempel pada permukaan makanan tersebut. Namun saudara pendengar, penggunaan tisu sembarangan berisiko memindahkan zat kimia berbahaya ke dalam makanan gorengan yang panas. Tisu kertas non-makanan kerap mengandung senyawa pemutih klorin serta daur ulang yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah saudara pendengar, dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait standar keamanan pangan dan bahan makanan kemasan, ketika suhu panas minyak bertemu dengan tisu non-kuliner, paparan oksigen dapat berpindah dan berkontaminasi konsumsi makanan harian. Paparan zat kimia dalam jangka panjang berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan kepada tubuh manusia. Dan saudara, oleh karena itu pentingnya memilih tisu berlabel food grade yang dirancang khusus kontak langsung dengan makanan. Tisu kategori ini saudara diproduksi tanpa bahan kimia pemutih berlebih sehingga jauh lebih aman ketika dipakai untuk meniriskan makanan.

Sudah pernah suara emas dari Vidi Aldiano, walaupun Vidi ya sudah tentunya tidak bisa berkarya lagi karena sudah berada di tempat yang indah ya. Namun lagu-lagu dari Vidi Aldiano tetap menjadi lagu-lagu kesukaan buat kita yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, banyak sekali legendaris musik Indonesia yang berpulang dan salah satunya adalah Vidi Aldiano beberapa bulan yang lalu ya. Nah, saudara pendengar, terkait dengan menggunakan tisu untuk bisa meniriskan makanan berminyak ya, sebagai alternatif ya, tadi saya bilang bisa menggunakan tisu berlabel food grade, atau Anda bisa menggunakan rak peniris kawat atau kertas minyak khusus untuk makanan agar lebih higienis dan tidak memiliki dampak tersendiri. Nah, saudara pendengar, selain menggunakan peniris ya, gunakan minyak goreng yang bersih dan menjaga kualitas gizi serta cita rasa makanan kesukaan keluarga. Kesadaran dalam memilih perlengkapan dapur yang tepat menjadi kunci utama menjaga keselamatan pengolahan sajian harian. Perlindungan kesehatan keluarga berawal dari ketelitian memilih bahan sederhana yang bersentuhan langsung dengan hidangan. Edukasi mengenai makanan pangan rumah tangga harus diterapkan demi mencegah buruk dampaknya investasi kesehatan. Kebiasaan kecil yang memberikan perlindungan maksimal itu akan memberikan dampak tersendiri bagi kesehatan Anda ke depannya. Oke pendengar, untuk informasinya bisa Anda baca langsung di portal kami di rri.co.id Jayapura.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pemain ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Medan. Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah terisi di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar Java Jive dengan dia. Dan ada beberapa tembang yang sudah kami hadirkan. Di antaranya Cinta Putih Katon Bagaskara, Indah Cintaku Niki Tirta featuring Vanessa. Ada Utuh Dari Tangga, Serpihan Hati dari Utopia. Dan 2 menit lagi pendengar, kita akan jelang pukul 14 siang. Dan seperti biasa, Topi Asli hadir menyapa Anda, menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Di edisi hari Minggu, tepatnya hari yang ke-27 di bulan September 2026. Kami tunggu Anda di 536-3886.

Aku dan Dirimu featuring Ari Lasso, Bunga Citra Lestari telah menemani kebersamaan kita dan mengantarkan kita pada awal hadirnya Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

0: Saudara, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Lagu-lagunya yang sudah disiapkan, ada Surat Cinta untuk Starla, kemudian Andi Maria Matalita dengan Matalata dengan Apa Maksudmu, ya. Dunia Belum Kiamat dari Titik Sandora dan Muksin Alatas, kemudian Kupu-Kupu Malam dari Dewi Yul, Mengapa Tak Pernah Jumpa dari Dian Pisesa, Hujan Pun Menangis dari Anang, kemudian ada Memori Pantai Biru dari Muklas Ade Putra, Dian Pisesa dengan Perasaan, Sheila on Seven dengan Sepia, Astrid dengan Yang Kedua, dan Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari. Silakan di 536386 buat yang mau bergabung bersama kami di ajang Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Yang mau bergabung, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bu Aida.
0: Selamat siang juga Mas Avianto.
1: Benar dan betul.
0: Benar dan betul. Oke, lagunya apa? Putar lagu apa kakak? Yang tadi sudah saya listkan.
1: Bisa dibaca ulang.
0: Bisa dibaca ulang, boleh. Cinta, Surat Cinta untuk Starla dari Virgon, Apa Maksudmu Andi Maria Matalata, Dunia Belum Kiamat Titik Sandora, Kupu-Kupu Malam Dewi Yul, Mengapa Tak Pernah Jumpa Dian Pisesa.
1: Yang pertama aja.
0: Yang mana? Surat Cinta untuk Starla.
1: Ya.
0: Oke, baik, sip.
1: Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih. Selamat menikmati suasana santai hari Minggu. 536386 buat yang mau bergabung di siang ini bersama Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia banget. Halo, selamat siang
2: Topi Asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Selamat siang juga Kak Kayus. Lagunya
2: Dunia Belum Kiamat ada ya?
0: Dunia Belum Kiamat ada.
2: Oh iya.
0: Iya. Semoga masih jauh.
2: Iya, itu dia.
0: Oke, baik.
2: Iya, makasih Mbak.
0: Sama-sama kakak, terima kasih juga sudah bergabung bersama kita. Makasih juga untuk senyumannya ya. 536386, satu lagi yang mau bergabung bersama kami di line telepon kita untuk tiga lagu sekaligus dalam Topi Asli. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Ida.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa nih?
3: Dengan Bu Ani, Perumnas 4.
0: Oh, dari Perumnas 4, Bunda Ani. Silakan Bunda, lagunya apa?
3: Lagunya, tadi saya dengar ada lagunya Dewi Yul ya.
0: Dewi Yul, Kupu-Kupu Malam tapinya.
3: Iya.
0: Boleh?
3: Oke, itu aja.
0: Oke, sip. Terima kasih.
3: Selamat bertugas Mbak Ida.
0: Iya, terima kasih, sehat-sehat buat Bunda Ani dan keluarga dan semua pendengar dimanapun berada. Tiga lagu sudah terpilihkan dalam Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

0: Saudara pendengar masih di ajang Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia, dan lagu-lagunya masih ada beberapa yang tersisa. Apa Maksudmu, Andi Maria Matalata. Kemudian Mengapa Tak Pernah Jumpa, Dian Piscesa. Hujan Pun Menangis, Anang. Muklas Adiputra dengan Memori Pantai Biru. Dian Piscesa dengan Perasaan. Sepia dengan Sheila on Seven-nya. Yang kedua dari Astrid, Gala Bunga Matahari, Sal Priyadi. Ada juga beberapa pilihan-pilihan lagu yang menjadi tambahan koleksi kita untuk siang hari ini, ya. Dari miliknya Black Sweet dengan Pesona Herawati. Oke, saya terima dulu di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat siang juga Kakak Dian.
1: Iya. Lagunya tadi saya dengar itu ada Dian Piscesa, Kak.
0: Mengapa Tak Pernah Jumpa?
1: Iya, itu saja.
0: Oke, sesuai dengan nama ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat bertugas.
0: Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Sesuai dengan nama Kakak Dian, jadi mintanya Dian Piscesa ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga Kakak cantik.
2: Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima menyapa, Bunda cantik.
2: Hai, kembali cantik juga.
0: Oke, yang cantik-cantik. Adek Dea, Adek Ida sama aku.
2: Adek Ida.
0: Iya.
2: Oh ya, kemarin Adek Weli.
0: Sekarang.
2: Adek Ida, lagu apa yang disiapkan hari Minggu ini?
0: Lagunya ada Anang, Hujan Pun Menangis, Memori Pantai Biru, Muklas Adiputra, Dian Piscesa dengan Perasaan, Sepia.
2: Perasaan.
0: Perasaan. Wow.
2: Iya, karena kalau kita perasaan itu, ya itulah. Nggak tahu ya, kalau kita sudah perasaan dengan satu orang pasti, ya itu tidak bisa di.
0: Nggak bisa berubah ya.
2: Dari seluruh kalau kita sudah jatuh perasaan sama seseorang sulit juga.
0: Itu lagi.
2: Karena itu perasaan ya mewakili suara hati ya. Oke deh, buat ke Minggu saja di Jayapura ya dengan Bang Kevin juga bersama kru-kru yang ada di Jayapura ya semuanya. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.
0: Okay.
2: Buat Adek Ida, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih Bunda Ima sudah bergabung bersama kita. Tapi ngomong-ngomong, dua lagu dari miliknya Dian Piscesa ya, Mengapa Tak Pernah Jumpa dan Perasaan. Mudah-mudahan tidak membuat Anda jenuh saja karena dua lagu Dian Piscesa ya. Tetaplah Dian Piscesa lagunya juga oke, karena lagu-lagu nostalgia. Satu lagi di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya.
3: Herawati, Herawati.
0: Oh, Pesona Herawati. Pesona apa? Pesona Ida Susilawati. Pesona siapa? Pesona Susilawati. Astaga. Oke, baik. Yoi, terima kasih hormat. Oke, hormat diberi ya kakak ini. Suka apa, suka merubah-rubah nama judul lagu ya. Nanti yang punya, yang menciptakan lagu marah lagi ya. Pesona Ida Susilawati, aduh bahaya.

0: Oke, saudara pendengar masih di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Itu dia beberapa lagu yang sudah kami hadirkan sesuai dengan permintaan Anda dalam Topi Asli. Baik, masih ada Andi Meria Matalata dengan Apa Maksudmu. Kemudian Anang Hujan Pun Menangis, Memori Pantai Biru dari Muklas Adiputra. Sepia dari Sela on Seven. Kemudian yang kedua dari Astrid, Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Kemudian juga ada Kemuning, ada Cincin Permata Biru, Cindy Claudia Harahap dengan Rasa Cinta. Dan beberapa lagu yang masih kita bisa pilih ya, masih ada waktunya. Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat siang kakakku Topi Asli.
1: Adakah rasa rindu?
0: Rasa?
1: Rindu.
0: Rasa rindu, rasa cinta? Rasa rindu ada, enggak ada?
1: Enggak ada.
0: Cincin Permata Biru, bukan?
1: Rasa. Tadi adik baru baca
0: saya. Rasa cinta.
1: Rasa cinta ya?
0: Iya, rasa cinta.
1: Oh, iya, adik.
0: Iya, rasa cinta dengan Cincin Permata Biru.
1: Rasa cinta.
0: Rasa cinta, Cindy Claudia ya.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Makasih.
0: Terima kasih kakakku. Dari seputaran angkasa ya, yang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Lagi buat yang mau request lagu di posisi kedua. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang juga. Dengan siapa nih?
2: Dengan Oma Suparmi.
0: Dari Sarmi?
2: Oma Suparmi.
0: Oma
2: di
0: BTN. Oh, oke.
2: Okay. Di Puskopat.
0: Di BTN Puskopat.
2: Ya.
0: Oke, okay. Dari Oma Suparmi. Iya, silakan.
2: Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati.
2: Ada?
0: Tidak ada kayaknya Oma. Kemuning, Cincin Permata Biru, kemudian Andi Meria Matalata, Muklas Adeputra, enggak ada. Nia dan Niyati apa yang mau di request?
2: Ya pokoknya apa saja.
0: Oh, yang maunya Nia dan Niyati.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay, sudah.
2: Tapi kalau tidak boleh ya, Cincin Permata Biru saja.
0: Oh, boleh, sudah. Oke, okay, baik. Sip.
2: Iya.
0: Makasih, Oma.
2: Makasih, Mbak Ida.
0: Iya, sehat-sehat selalu.
2: Iya, sehatin saja tetap.
0: Amin, amin. Makasih ya, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386 ya. Masih ditunggu satu penelpon lagi sebelum kita bergabung bersama Topi Asli dengan tiga lagunya. 536386. Ada lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang. Mafan, bukan?
3: Iya.
0: Oh iya, Mafan.
3: Request. Tapi saya itu sudah
0: yang ada di
3: yang
0: ada
3: di apa? Kemuning ya?
0: Kemuning, oh boleh, nanti Mbak Ida putarkan.
3: Ya, yang itu saja.
0: Itu aja, baik. Terima kasih, Mafan. Selamat bersantai.
3: Ya.
0: Oke. Okay.

Baik, sudah rupanya dimanapun Anda berada, pencinta topi asli. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam topi asli untuk edisi siang hari ini. Dan yang bergabung, mohon maaf sekali karena waktunya sudah tinggal 4 menit lagi. Kita akan akhiri saja untuk kebersamaan kita di ajang request lagu topi asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia. Kita akan jumpa kembali besok ya, tepatnya di jam yang sama, jam 14 sampai jam 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita akan simak warta berita Papua selintas sepekan. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara pendengar Papua Selintas Sepekan untuk edisi 27 September 2026 disampaikan oleh Reski Kuning.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
2: Satgas Operasi Damai Karten mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta, ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan dari saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi, maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti, ya, diantaranya adalah senjata api laras panjang rakitan, beserta beberapa butir amunisi kaliber 5,56, serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
3: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
0: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih.
1: Civitas Akademika dan Keluarga Besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi Keluarga Besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
4: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan, namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan civitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Korumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambrau merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
5: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini, kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
1: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abepura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
6: Nah, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya Kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan, orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
0: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen, seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
7: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang satu itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut kita sudah melakukan beberapa langkah baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
1: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat di lingkungan Pemprov Papua.
9: Tanggal 22 September, Selasa, 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Tadi kita sudah rapat bagus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
8: terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah. Pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
9: Prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Karena skala prioritas tetap sudah jadi catatan tuh. Hari ini, besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita penandatanganan dua PPS. Itu lagi masih dipanggil besok hari ini dan besok. Setelah itu baru kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar, kan saya selaku pimpinan, biar kita tahu. Itu nanti di hari setelah rapat-rapat itu ke Kamis itu nanti akan kita banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra gitu, baru kita tahu kendalanya kenapa.
8: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
10: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
0: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
8: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abi Sarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yotefa Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abi Sarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
11: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana dan terakhir di Saga AB Pura. kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
8: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura, Muklis Karim, mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abepura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
12: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah 1 bulan ini nanti mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk 1 bulan sampai dengan 2 bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
8: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
8: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
13: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga lewat kementerian terkait, biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama, itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat. Itu. Nah, kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali. Itu sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar. Itu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
8: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
11: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Gub bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan, itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan, dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya, kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka, kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
8: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
0: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
14: Salah satu yang model kita akan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawoy itu. Sawoy ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoy, di tanah yang 600 hektar yang kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Nah, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ, tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
0: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilahan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
15: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan Raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
1: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
16: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
1: Dalam penyusunan Raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
17: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh kena lelah. Memang ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
0: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selepas warta berita Papua Serintas sepekan, kini waktu sore kita akan kembali dihibur oleh lagu-lagu anak-anak ya, karena kita akan ikuti bersama siaran TK Karam Kudus Jayapura yang akan berlangsung pada beberapa saat ke depan. Namun sebelumnya adik-adik yang ada di rumah yang sudah di depan radio monitor, kita dengarkan dulu lagu

0: Selamat sore.
1: Hari ini ada kakak Ota, kakak Agnes, kakak Tasya, dan kakak Ida. Yang biasanya kalau di sekolah, biasanya kami dipanggil itu Miss Ota, Miss Tasya, Miss Ida, dan Miss Agnes. Kita sama-sama ada di mana ya? Apa? RRK, salah dong. Apa di mana? Radio, radio. Katanya gini, radio, radio, iya. Kita ada di RRI Jayapura. Kita mau siaran, kita akan ketemu dengan teman-teman yang banyak sekali. Mereka akan mendengarkan kita semua. Tapi kita ini dari mana nih kita ini? Oke. Kami dari TK Kristen Kalam Kudus, Kota Raja di Jayapura, menyapa semua teman-teman yang ada di rumah, bahkan yang ada di studio. Sekali lagi, shalom. Siapa yang senang hari ini? Kalau senang coba, Miss mau coba dulu. Teman-teman di rumah juga bisa mengikuti ya. Tepuk semangat. Coba semua bangkit berdiri dulu. Semua bangkit berdiri. Yang di rumah juga bisa bangkit berdiri dan mengikuti semua teman-teman yang ada di studio. Tepuk semangat. Baik, silakan duduk. Teman-teman yang di rumah juga boleh duduk. Nah, hari ini bersama TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja, kita sama-sama akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita juga ada melakukan beberapa hal. Nah, bersama-sama sekali lagi dengan TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja, kami senang sekali bisa berjumpa dengan semua anak-anak idola Indonesia, baik yang ada di tanah Papua, di Jayapura, maupun yang ada di seluruh Indonesia. Semua habis bilang, ha, hai, kalian bilang, hai anak, hai teman-teman. 1, 2, 3.
2: Hai teman-teman.
1: Suaranya cuma 5 orang. Ulang lagi, hai teman-teman. Baik, kita akan dipandu sama Miss Tasya untuk apa ya, kira-kira Miss Tasya kasih apa ya?
3: Nyanyi.
1: Oh, nyanyi.

Selamat sore juga buat anak-anak hebat yang sedang mendengarkan di rumah. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian yang mengatakan karena cinta Tuhan. Untuk anak-anak yang ada di rumah, kita sama-sama boleh memuji Tuhan ini dengan hati yang penuh sukacita.

kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita sama-sama ikuti doanya Miss Tasya. Bagi adik, anak-anak hewat yang ada di rumah juga boleh mengikuti doanya Miss Tasya. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur karena sore ini kami semua boleh berkumpul bersama di studio maupun di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan. Untuk itu Miss Tasya undang kita semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menggerakkan badan, dengan pujian yang mengatakan K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Iya. Oke, kita dengarkan musiknya dulu supaya kita boleh nyanyi.

Siapa di sini yang dia suka marah-marah? Ada yang suka marah-marah? Anak-anak hebat di rumah ada yang suka marah-marah? Yang di studio ada yang suka marah-marah? Pujian tadi bilang kasih Yesus itu sabar, tidak suka marah-marah. Dia sayang sama temannya, sayang sama papa mama, sayang sama guru sekolah minggunya, sama miss-missnya. Jadi kasih itu harus sabar. Kita masih mau memuji Tuhan lagi dengan satu pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Oke. Yang di studio harus lebih semangat karena anak-anak yang di rumah yang dengarkan juga pasti semangat memuji Tuhannya ya. Oke.

0: sekali. Tadi pujiannya bilang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Tapi di studio ada yang marah-marah. Mistisnya sedih sekali. Iya. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Bisa duduk tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Bisa? Anak-anak TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja adalah anak-anak yang
1: hebat.
0: Hebat. Anak yang taat.
1: Taat.
0: Anak-anak yang di rumah juga anak-anak hebat yang sedang mendengarkan kita juga adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang taat. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus. Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Dengarkan Mistasya ya, Mistasya baca. Efesus 5 ayat 8 katanya seperti ini. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak anak-anak terang. Siapa di sini yang mau hidup sebagai anak-anak terang?
2: Saya.
0: Anak-anak terang itu apakah dia harus jalan pakai senter?
2: Bukan.
0: Terus apa ya anak-anak terang itu?
2: Baik.
0: Menjadi apa? Jasaan menjadi baik. Terus apa lagi?
2: Taat.
0: Menjadi taat. Apa rasa? Tidak marah-marah. Bicaranya satu-satu. Apa? Dengar-dengaran. Benar sekali. Firman Tuhan bilang dahulu itu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kenapa kita bisa jadi anak terang ya? Ada yang tahu anak-anak? Kenapa kita bisa jadi anak terang, Steve?
2: Karena kita dengar kepada Tuhan Yesus.
0: Steve bilang karena katanya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Jadi kita sekarang adalah anak-anak terang. Anak-anak terang itu berarti dia dengar-dengaran, dia jadi anak yang hebat, dia jadi anak yang taat. Kalau jadi anak hebat, jadi anak yang taat, berarti kita bisa melakukan apa ya? Integrity. Oke, integrity atau integritas. Integrity atau integritas ini adalah karakter yang sepanjang semester 1 anak-anak TK Kristen Kalam Kudus belajar harus melakukan integritas. Bisa tidak anak-anak TK Kristen Kalam Kudus melakukan integritas? Bisa tidak? Bisa. Bukan cuma anak-anak TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja, tapi anak-anak hebat yang sedang mendengarkan di rumah juga bisa jadi anak-anak yang hebat yang melakukan karakter Tuhan. Ikuti Mistasya. Integritas.
1: Integritas.
0: Aku melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarnya. Aku berbuat baik karena cinta Tuhan, bukan supaya dipuji. Aku berani berkata jujur walaupun itu tidak mudah. Aku terus berbuat benar karena Tuhan selalu melihat. Aku menjaga hatiku
2: tetap bersih.
0: Bersiap
2: menyambut kedatangan rajaku.
0: Iya. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak terangnya Tuhan Yesus? Wah, semua kita yang ada di studio RRI mau menjadi anak-anak terangnya Tuhan Yesus. Anak-anak hebat yang sedang mendengarkan di rumah juga, Mistasya yakin mereka mau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, anak-anak terangnya Tuhan Yesus. Kalau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, berarti anak-anak TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja bisa melakukan karakter integritas di sekolah. Bukan cuma di sekolah saja, tapi di rumah, dimanapun anak-anak pergi, bisa melakukan hal yang Baik, oke. Demikian firman Tuhan yang akan yang sudah kita dengar bersama-sama di sore hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan sesuatu dari Miss Agnes, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu karena kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya, anak-anak hebat yang ada di studio RRI Jayapura maupun yang ada di rumah, yang maupun yang ada di seluruh tanah Papua. Mari kita bersatu dalam doa. Miss Tasya yang pimpin doa untuk kita semua ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami sudah belajar juga bersama Tuhan Yesus tentang karakter yang di Sekolah Kristen Kelam Kudus Kota Raja diajarkan. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ini doa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin.
3: Oke, selamat sore. Apa kabarnya?
4: Baik.
3: Good afternoon.
4: Good afternoon.
3: Good afternoon, Miss. Sekali lagi, good afternoon.
4: Good afternoon, Miss.
3: How are you today?
4: I'm fine, thank you.
3: Ni hao. Dong xiaman, xiao hao.
4: Dong xia hao.
3: Xiao hao. Kan kita sore hari, siang mau ke sore, jadi kita bilang xiao, xiao hao. Sekali lagi, tong xiaman, xiao hao. Oke, jin tian da jia hao ma? Oh, good job. One clap for TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Oke, good job. Nah, anak-anak, anak-anak yang ada di studio dengan yang ada di rumah, saat ini Miss Agnes mau tanya nih, kita saat ini tinggal di mana ya?
4: Bumi.
3: Bumi itu adalah apa?
4: Rumah kita.
3: Adalah apa? Rumah kita. Rumah kita semua. Iya, kita harus apain bumi kita ini? Menjaga bumi. Bagaimana? Benar sekali. Bagaimana cara-caranya agar kita menjaga bumi kita? Nah, di sini. Oke, bagaimana caranya agar kita menjaga bumi kita? Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Bagaimana caranya?
4: Gak boleh matiin lampu.
3: Iya.
4: Boleh kan kita lampu kan dimatikan?
3: Harus hemat air. Harus menyayangi hewan. Tidak. Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, harus merawat tanaman. Nah, yang pertama nih, apa ini yang Miss? Oke. Nah, di sini ada teman kita yang lagi ngapain? Buang sampah di mana? Boleh buang sampah sembarangan? Harus membuang sampah di tempat sampah supaya apa? Supaya kita mencegah terjadinya banjir. Karena sampah itu adalah, iya, betul sekali, sampah itu adalah sumber penyakit. Nah, berikutnya harus apa ini? Menghemat air. Lalu kita harus apa? Menghemat listrik. Ya, atau lampu tidak boleh dimatikan, dinyalakan sembarangan. Terus berikutnya merawat tanaman. Dan yang paling terakhir,
4: menyayangi hewan.
3: Siapa yang di sini suka buang sampah pada tempatnya? Ayo. Ya, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus juga harus kau cuci tangan nih, di sekolah atau di rumah. Boleh tidak buang-buang airnya? Boleh tidak? Harus menghemat air. Setelah menggunakan air, kerannya harus dimatikan. Listrik juga. Kalau selesai menonton televisi, selesai menggunakan kipas angin atau AC, kita harus
4: mematikan.
3: Betul sekali, good job. Benar sekali. Oh, betul sekali. Nanti kita sudah sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengar siaran kita di sore hari ini ya, bahwa ayo kita menjaga bumi dengan apa? Pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua,
4: jangan menyakiti hewan.
3: Iya, yang kedua apa ini? Menghemat
4: air.
3: Yang ketiga apa?
4: Menghemat lampu.
3: Menghemat lampu atau listrik. Berikutnya, merawat tanaman atau tumbuhan. Dan yang terakhir apa? Menyayangi hewan supaya bumi kita selalu bersih dan tempat tinggal kita selalu apa? Selalu apa tempat tinggal kita? Bersih. Siapa yang senang kalau rumahnya bersih? Atau ada di sini yang senang rumahnya kotor? Tidak, kita senang rumah kita bersih. Iya, ini adalah langkah-langkah untuk supaya rumah kita dan bumi kita selalu sehat. Nah, Miss mau dengar dulu nih. Masih ingat tidak tentang puisi kita? I love the earth. Coba, Miss mau dengar. Siap ya, gerakannya dan suaranya. Coba, Bim sama yang lain. Coba, Miss mau dengar suaranya, oke? Okay? Siap, bisa? Oke, okay. Satu, dua, tiga.
1: I love

0: Okay, good job. One Clifford TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Masih ada satu lagi kita punya puisi. Masih ingat tidak? Okay, a little seed. Ready? Ready bisa ya? Okay. One. Suaranya, Miss mau dengar suaranya supaya teman-teman yang ada di rumah yang lagi mendengarkan kita, mereka juga bisa dengar. Oh, ternyata itu ada rhymes atau puisi tentang a little seed. Oke, okay. Sama-sama ya, Miss hitung ya. One, two, three.
1: A little seed so small and round, I put it gently in the ground. Water, sunshine, rain, come down. God makes it grow up from the ground. Grow, grow a little seed. Thank you, God, for what we need.
0: Okay, three claps for TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja.
1: One, two, three.
0: Good job. Wah, hebat sekali ya. Senang sekali tidak di sore hari ini?
2: Senang.
0: Senang tidak?
2: Senang.
0: Coba, Miss mau lihat siapa yang senang, boleh angkat tangannya. Yang lain senang tidak? Oke, anak-anak yang di rumah juga yang mendengarnya boleh angkat tangannya, senang tidak? Oke, nah sekarang sebelum kita tutup, kita mau dulu teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di rumah mau mendengar anak-anak TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja berhitung dalam bahasa Mandarin, bisa tidak ya?
2: Bisa.
0: Bisa tidak?
2: Bisa.
0: Bisa. Pakai gerakannya, bisa. Coba Miss mau dengar suaranya, bisa tidak?
2: Bisa.
0: Oke, yang bisa angkat jempolnya, mana jempolnya? Oke, good job. Bisa, Felicia. Oke, sekarang kita mau sama-sama, Miss hitung ya. Oke, satu, dua, tiga.
1: Okay,
0: three class work. TK Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Good job. Okay, sudah ya. Jadi seru tidak di sore hari ini?
2: Seru.
0: Seru tidak?
2: Seru.
0: Okay, seru ya. Jadi sore hari ini kita sudah tadi dengar firman Tuhan, menyanyi. Kita sudah dengar cerita tentang menjaga. Menjaga apa tadi?
2: Bumi.
0: Menjaga bumi yang adalah rumah kita. Kita sudah mengucap puisi. Kita sudah berhitung dalam bahasa Mandarin. Sekarang kita mau pulang atau kita mau tutup siaran kita di sore hari ini ya. Kita mau ajak teman-teman kita untuk bernyanyi. Duduk yang manis semuanya anak-anak, ambil sikap yang baik. Kita mau tutup.
3: Halo anak-anak, kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kita dari pertama sampai terakhir. Kita mau nyanyi Bapak Engkau Baik ya. Dalam sikap yang baik, duduknya.

0: RRI Jayapura.
1: Tiba saatnya
0: kami mau pulang.
1: Tuhan sertai.
0: Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak. Yang ada di Jayapura. Yang ada di tanah Papua. Yang ada di Indonesia. Bahkan yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga RRI Jayapura. Agar menjadi berkat bagi tanah Papua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai perjalanan kami. Haleluya. Amin. Everybody stand up, berdiri siap. Syair pulang sekolah.
1: Pulang sekolah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, adik-adik sayang ya, cukup ya untuk lagu-lagu yang sudah dihadirkan dan juga ada siaran TK yang baru saja kita hadir atau kita ikuti bersama dari TK kalau tidak salah Kalam Kudus tadi ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 16:27 waktu Indonesia Timur. Setelah ini kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat ya, dan juga lagu-lagu Indonesia yang akan kita mixkan, kita kolaborasikan untuk menemani kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Okto, masih tetap setia menemani Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI.

Sudah dengarkan Let Me Love You featuring Justin Bieber dan DJ Snake. Selamat sore saudara pendengar, selamat menikmati aktivitas sore, selamat berkendara untuk Anda yang berkendara, selamat menikmati juga waktu-waktu santai karena besok hari Senin kita sudah harus beraktivitas kembali. Kalaupun saat ini Anda tengah merencanakan apa yang harus dilakukan besok ya, berarti memang harus dipersiapkan sedari sekarang. Dan saudara pendengar, mungkin Anda yang menganggap remeh segala persiapan besok.

baru dilakukan 5 menit sebelum Anda menuju ke kantor, ya. Atau terburu-buru memasukkan ini itu di dalam tas kerja Anda, nanti hasilnya gak bagus ya. Kenapa? Karena pasti akan ada yang tertinggal. Tapi kalau sedari sekarang Anda mikir, oh saya harus kerjakan ini besok, saya harus membawa ini besok, saya harus mempersiapkan ini besok, atau mungkin saya harus melakukan beberapa agenda yang penting esok hari, tepatnya di hari Senin, tapi di akhir bulan, ya. Jadi memang harus dipersiapkan sedari sekarang. Jadi sembari kita menikmati aktivitas sore, sembari pikiran kita jalan, oh ini yang harus aku siapkan, ini yang harus aku bawa, ya. Jadi begitu ya, saudara, semakin kita mempersiapkan segala sesuatunya, maka kesuksesan tentunya sudah berada di ambang mata kita. Oke, setelah lagu Mancanegara, kini kita nikmati persembahan dari Dr. Tompi, Menghujam Jantungku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sapa Pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

Saudara berkah dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus temani Anda walaupun waktu kita kurang lebih sekitar 1 jam lagi deh. Saya akan tuntas menemani Anda. Ya, suasana sore kita lewati, suasana santai kita lewati sebelum terang benderang ini akan berganti dengan petang hari dan akan berganti dengan kegelapan malam. Dan kegelapan malam pasti dengan aktivitas yang berbeda. Mungkin sore ini Anda punya aktivitas bersih-bersih halaman, Anda punya aktivitas untuk berolahraga sore, atau bercengkrama, ngobrol di depan rumah ya. Pokoknya sesantai mungkin, boleh dinikmati sampai waktu petang hari habis dan berganti dengan suasana malam.

Saudara pendengar, lagu-lagu sore sudah kami hadirkan, Kopi Lambada, kemudian juga Ini Rindu, dan beberapa teman-teman yang sudah menemani kebersamaan kita. Dan kini pendengar, kita akan masuk pada nuansa religi Islam, di mana kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini sudah pukul 17.24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mempersiapkan ibadah salat maghrib bagi seluruh kaum muslim.

Saudara pendengar, sudah pukul 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Senandung Religi Islami telah kami hadirkan, dan sesaat lagi kami kembali akan menghadirkan persembahan lagu-lagu Indonesia, bahkan juga pesan layanan masyarakat. Sambil juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena tuntas sudah tugas saya menemani Anda pukul 18 malam nanti. Nanti selepas Mbak Ida ada rekan Akse Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar di manapun saja Anda berada, selamat malam semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Agus Setiawan akan menemani Anda di minggu malam ini. Dan apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Namun kalaupun ada yang terbaring sakit, kami berdoa berharap semoga Anda lekas sembuh. Tuhan jamah Anda lewat makanan, minuman, obat-obatan yang Anda konsumsi agar kiranya kembali sehat, kembali bugar, dan tentunya bersama keluarga tercinta dengan penuh sukacita, apalagi di malam hari ini, di akhir pekan, bersama keluarga tentu telah banyak dilewati untuk hari ini, sejak pagi, siang, bahkan sampai sore, dan di malam seperti ini biasanya waktu memang berkumpul bersama keluarga tercinta semuanya. Dan siaran Pro Satu RRI pendengar hadir tentunya tetap terus dengan beragam program acara yang kiranya dapat untuk Anda simak bersama kami dengan beragam informasi-informasi dan juga diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air bahkan mancanegara turut menghiasi ruang dengar Anda di malam ini saat ini yang sudah menunjukkan pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Ada beragam pesan-pesan dan informasi untuk Anda akan hadir menemani kita semuanya dan tentunya diisi dengan beberapa musisi-musisi tanah air dan mancanegara.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

0: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Terang nyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti suhu dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biarkan pemotor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. AB Pura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir dengan warta berita Papua selintas sepekan. Disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Papua selintas sepekan yang kami sampaikan untuk kebersamaan kita edisi hari ini 27 September 2026 bersama rekan Rizky Kurniawan.
1: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
3: Satgas Operasi Damai Karten mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta. Ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BN. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti. Ya, di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan beserta beberapa butir amunisi kaliber 556 serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsider pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
4: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
1: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih.
2: Civitas Akademika dan Keluarga Besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
5: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih. Sebagai seorang akademisi, guru besar, pemimpin, dan rektor, beliau telah mencurahkan pemikiran, tenaga, waktu, dan pengabdiannya untuk kemajuan institusi yang kita cintai ini. Dalam kepemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang tidak ringan. Namun di tengah berbagai keterbatasan dan tuntutan zaman, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, beliau tetap berupaya menjaga agar Universitas Cendrawasih tetap berdiri tegak sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan civitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Korumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambrau merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
6: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini, kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
2: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abepura. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi kedutaan besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
7: Nah, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
1: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen, seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
2: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
8: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang saat itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
2: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua.
10: Tanggal 22 September, Selasa 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Jadi kita sudah rapat bamus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
9: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
10: Pada prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Karena skala prioritas tetap sudah jadi catatan. Hari ini, besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita penandatanganan, KUAPPS. Itu lagi masih dipanggil besok, hari ini dan besok. Setelah itu baru kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar, kan saya selalu pimpinan, biar kita tahu. Kondisi itu nanti di hari setelah rapat-rapat itu Kamis itu nanti akan kita banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra gitu, itu baru kita tahu kendalanya kenapa.
9: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Naldik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
11: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
1: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
9: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abi Sarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yoteva Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abi Sarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
12: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Nah, harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
9: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Muklis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah AB Pura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
13: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah 1 bulan ini mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk 1 bulan sampai dengan 2 bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
9: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Solia melaporkan.
1: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
9: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Sarolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
14: Rencana ada berapa skema? Ya, selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga lewat kementerian terkait, biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama itu, sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat itu. Nah, kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali gitu. Sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
9: Sementara Wali Kota Jayapura Abisa Rolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
15: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Gub bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
9: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
1: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
16: Salah satu yang model kita kan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawo itu. Sawo ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoi, di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ. Tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura, di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
1: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
17: Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Mulai dari pemilahan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
18: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
17: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
19: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
17: Dalam penyusunan raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
20: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh kena lelah. Ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
1: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

Iya, pendengar di manapun saja Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama Papua Senita sepekan. Saatnya kami akan hadir dengan mimbar agama Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya malam ini. Semoga damai kasih Yesus Kristus kita tetap terus rasakan lewat berkat yang kita rasakan hingga saat ini. Kita menghirup udara, kita masih menjalankan berbagai kegiatan aktivitas dengan mimbar agama Kristen Protestan. Kali ini mengangkat topik Allah pasti menolong, ya, akan disampaikan oleh Hendrik Valen Ayomi, STH, MIKOM, selaku penyuluh Ali Pratama Kanwil Kemenag Papua.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Hendrik Palen Ayomi, Penyuluh Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18 dengan tema Allah pasti menolong. Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang berada di dalam pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan maupun persoalan kehidupan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, terkadang kita bertanya, apakah Tuhan masih menolong saya? Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan akan memberikan penguatan bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap setia, dan Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami minta Tuhan menolong kami sehingga apapun yang hendak kami sampaikan dan firman yang akan didengar oleh semua pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, mereka akan ditolong dan dikuatkan melalui pesan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga menolong dan memberkati. Dan kami siap mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan

yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ayat ini berbicara tentang tiga pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang tetap memegang iman kepada Allah sekalipun mereka berada dalam situasi yang sulit. Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar memerintahkan agar semua orang menyembah patung emas yang didirikannya. Masalahnya sederhana, tetapi konsekuensinya sangat berat. Kalau mereka menyembah patung, mereka selamat. Kalau mereka menolak, mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego kemudian diperhadapkan kepada pilihan yang sangat sulit. Mereka bisa saja berkata, "Kita ikut saja, yang penting selamat." Tetapi mereka tidak memilih jalan itu, mereka tetap berdiri dalam iman. Dan inilah perkataan mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu." Lalu mereka melanjutkan, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku." Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka percaya bahwa Allah sanggup menolong. Tetapi iman mereka tidak bergantung juga pada apakah pertolongan itu datang sesuai dengan keinginan mereka atau tidak. Mereka berkata, "Tuhan sanggup menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan kami melewati api itu, kami tetap tidak akan meninggalkan Tuhan." Ini adalah iman yang dewasa yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daripada hal itu, maka kita belajar yang pertama, bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang-kadang ketika menghadapi masalah, kita bertanya, "Tuhan, mengapa ini bisa terjadi kepada saya?" Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa sekalipun kita menghadapi pencobaan, kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13, firman Tuhan berkata bahwa Allah setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan juga menyediakan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak selalu menjanjikan bahwa hidup kita tidak akan mengalami masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi masalah itu sendirian. Kadang-kadang Tuhan mengubah keadaan, kadang-kadang Tuhan membuka pintu yang tidak pernah kita duga. Kadang Tuhan mengirim seseorang untuk menolong kita. Kadang Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masalah. Dan terkadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita keluar dari masalah, tetapi Tuhan hadir bersama kita di tengah masalah itu. Karena itu, kalau hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, jangan cepat berkata, "Tuhan sudah meninggalkan saya." Jangan berkata demikian, sebab bisa saja saudara sedang berada di dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap setia. Bagian yang kedua juga yang kita pelajari daripada iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman mereka itu tidak bergantung kepada keadaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan pelajaran yang sangat penting. Mereka tidak berkata, "Kami akan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan menolong kami." Tidaklah demikian. Mereka berkata, "Sekalipun Tuhan belum menolong seperti yang kami harapkan, kami tetap percaya kepadanya." Ini penting untuk kita renungkan. Ketika kehidupan kita baik, kita mudah berkata, "Tuhan itu baik." Ketika usaha kita lancar, kita berkata, "Tuhan luar biasa." Ketika keluarga sehat, kita bersyukur. Ketika doa dijawab, kita bersuka cita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana ketika doa belum dijawab? Bagaimana ketika pekerjaan belum ada? Bagaimana ketika ekonomi sedang sulit? Bagaimana ketika tubuh sedang sakit? Bagaimana ketika hubungan keluarga sedang mengalami masalah? Bagaimana ketika apa yang kita harapkan justru tidak terjadi? Apakah kita masih bisa berkata, "Tuhan tetap baik"? Inilah kualitas iman yang sesungguhnya. Iman bukan hanya kuat ketika keadaan baik. Iman justru terlihat ketika kita tetap percaya di tengah keadaan yang tidak baik. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "Sekalipun tidak, sekalipun Tuhan belum bertindak seperti yang mereka harapkan, mereka tetap setia bahwa

Tuhan pasti akan menolong mereka. Bahkan bagian yang ketiga juga yang kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari api, tapi Tuhan menyertai kita di dalam api. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pendengar setia RRI Jayapura dimanapun Anda berada, ini bagian yang sangat indah dari kisah ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya benar-benar dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Api itu nyata, ancaman itu nyata, bahaya itu nyata. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada api itu, yakni penyertaan Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dalam situasi demikian, dan ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam perapian itu, ia terkejut. Bukankah tiga orang yang dilemparkan ke dalam api? Tetapi mengapa ia melihat empat orang berjalan-jalan di tengah api? Daniel pasal 3 ayat 5 mencatat bahwa mereka berjalan di tengah api dan tidak terluka. Akhirnya mereka keluar dari perapian. Dan yang luar biasa, Alkitab mengatakan rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Haleluya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa artinya bagi kita? Artinya, api tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Masalah kita mungkin besar, tetapi Tuhan lebih besar. Pergumulan kita mungkin berat, tetapi kasih karunia Tuhan lebih kuat. Jalan kita mungkin gelap, tetapi Tuhan tetap menjadi terang bagi kehidupan kita. Dan mungkin hari ini saudara sedang berada dalam perapian kehidupan itu. Tetapi ingat, saudara tidak sendirian di dalam api itu. Tuhan hadir untuk menyertai, dan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan sanggup membawa saudara dan saya melewati semuanya. Akhirnya kita bisa berkata, Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa satu kalimat di dalam hati kita untuk hari ini melalui pesan kebenaran firman Tuhan pada kita pada saat ini. Maka kita harus berkata, apapun keadaanku, aku tetap percaya kepada Tuhan. Bukan karena hidup kita selalu mudah, bukan karena semua doa langsung dijawab, bukan karena kita tidak mempunyai masalah, tetapi karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, dan karena kesetiaannya Dia akan menolong kita di segala musim kehidupan kita. Kiranya melalui pesan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sekalian, dan kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Saya rindu untuk berdoa kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar dimanapun engkau berada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar. Kami yakin dan percaya masalah kami, persoalan kami, ada banyak hal yang kami akan lewati dan lalui. Tapi kami yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang setia. Ketika kami belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami tahu bahwa Tuhan kami turut dalam segala sesuatu. Bahkan Allah sendiri mengambil bagian di dalam segala kelemahan kita dan memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah ragu dan kami tidak akan takut, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberikan kekuatan kepada semua pendengar setia RRI Jayapura dimanapun mereka berada, dan melalui pesan-pesan khotbah ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah sembah syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 20.11 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami hadir dengan beragam informasi-informasi menarik yang patut Anda simak bersama Prof. Satri Jayapura. Selamat malam tentu saja semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan ini, Anda tetap terus tetap bersama kami menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta semuanya. Dan nantinya kami akan sampaikan untuk beberapa informasi yang patut untuk Anda simak bersama kami sesaat lagi.

Ya, saudara pendengar, Gubernur Provinsi Papua Matius Devai Rimdorong Jayapura dikembangkan sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan di kawasan Pasifik. Gagasan tersebut membutuhkan penguatan fasilitas kesehatan, tenaga medis kompeten, dan kolaborasi berbagai pihak. Pak Iri mengatakan, pendengar, penguatan layanan kesehatan di Jayapura perlu dilakukan agar masyarakat Papua tidak harus keluar daerah untuk mendapatkan perawatan. Ia ingin layanan medis yang dibutuhkan masyarakat dapat tersedia di Papua dengan dukungan fasilitas yang memadai. Menurut Fahiri, pendengar, penguatan layanan kesehatan juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga medis, ketersediaan dokter dengan kompetensi yang sesuai menjadi bagian dari upaya perkuatan pelayanan kesehatan di Papua. Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia PABI Wilayah Papua Dr. Raja MN Siterus SPB mengatakan kolaborasi diperlukan untuk menghadapi tantangan pelayanan bedah di Papua. Ia menilai pelayanan kesehatan tidak dapat dikembangkan secara sendiri-sendiri. Sementara itu, pendengar, Ketua IDI Wilayah Papua Dr. Nikanaur Kaladius Reumi Wonatorae SPU ini mengatakan pemerataan dokter spesialis masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan di Papua. Keterbatasan fasilitas, kondisi geografis, keamanan, dan sistem rujukan juga mempengaruhi pemerataan layanan. Penguatan layanan kesehatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan medis. Jayapura juga diarahkan memiliki kapasitas layanan yang mampu mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat Papua dan kawasan sekitarnya.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Iya, benar nih, menepun Anda berada Kejati Papua soroti narkotika, generasi muda diminta waspada. Inilah informasi selengkapnya, pendengar. Kejaksaan Tinggi Kejati Papua menyoroti tingginya keterlibatan Kabupaten dan Kota Jayapura dalam perkara peredaran gelap narkotika yang ditangani aparat penegak hukum di Papua. Kepala Seksi B pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Papua Muhammad Farhan SHMH mengatakan berdasarkan perkara-perkara yang ditangani pihaknya, Kabupaten dan Kota Jayapura menjadi salah satu wilayah yang cukup banyak ditemukan kasus narkotika. Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena adanya perubahan gaya pergaulan di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pemuda. Ia menyebut adanya anggapan di lingkungan pergaulan tertentu bahwa seseorang belum dianggap gaul apabila belum mengenal narkotika. Ia mengajak masyarakat, khususnya orang tua, tokoh masyarakat, generasi muda, serta aparat terkait untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Ia menjelaskan penyalahgunaan narkotika dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis seseorang. Zat yang masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan ketergantungan. Menurutnya, pendengar, kondisi mantan pengguna narkotika juga menunjukkan bahwa proses untuk kembali menjalani kehidupan secara normal tidak selalu mudah setelah seseorang mengalami ketergantungan. Ditambahkan, dampak penyalahgunaan narkotika dapat berujung pada berbagai persoalan serius termasuk resiko kematian akibat ketergantungan dan penggunaan zat secara berlebihan. Selain narkotika, pendengar, Farhan juga mengingatkan masyarakat mengenai penyalahgunaan bahan yang menggunakan zat adiktif, salah satunya lem yang dihirup untuk mendapatkan efek memabukkan. Sementara itu, kepala masyarakat Papua baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, ya, untuk kepada masyarakat Papua maupun wilayah lainnya seperti Kerem dan Sarmi, Farhan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjauhi narkoba. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penggunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Informasi pendengar ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.

0: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time?
1: Okay.
0: I mean, I do know you're gone. Hey, if you ever need me, I mean, for the system that is, just give me a call.
1: Okay.
0: All right?
1: Thank you.
0: Okay.
2: Iya, pendengar, Papua Muda Progresif baru-baru ini mereka melakukan pertemuan dan menghasilkan 3 rekomendasi terkait perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik di Papua Pegunungan. Rekomendasi tersebut lahir dalam diskusi publik di Wamena 26 September 2026. Diskusi bertema mendorong dialog perlindungan masyarakat sipil dan jalan damai menuju Papua yang aman, bermartabat dan berkeadilan melibatkan berbagai elemen. Peserta terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota MRP, legislatif, penggiat HAM, pemuda mahasiswa serta unsur TNI Polri. Ketua Papua Muda Progresif Yops Alengen Itlai mengatakan konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka. Menurutnya pemerintah dan masyarakat perlu mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak. Yops mengatakan keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Menurutnya ruang dialog diperlukan untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian. Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan, DPRD dan MRP untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan masyarakat adat. Papua Muda Progresif juga mendorong lembaga tersebut menyusun regulasi daerah terkait perlindungan hak masyarakat. Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif dan yudikatif membuka ruang dialog dengan melibatkan tokoh adat, pemuda serta berbagai elemen masyarakat. Forum tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik hingga konflik antar suku di Papua Pegunungan. Rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar menghentikan kekerasan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil. Forum juga menyerukan agar nilai-nilai ajaran agama Kristen tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat. Yops mengatakan Papua Muda Progresif memilih jalur dialog dan membahas pembahasan intelektual dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya pendekatan tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertemukan berbagai pandangan. Yops berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat meneruskan hasil rekomendasi kepada pemerintah pusat. Hal itu terutama dilakukan apabila terdapat persoalan yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional. Forum juga membahas dampak situasi keamanan terhadap layanan dasar masyarakat di sejumlah wilayah Papua Pegunungan. Yops menyebut penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar di kewilayah

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir dengan beragam informasi dalam Warta Berita. Pendengar, bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
2: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
5: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumbera untuk Indonesia.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
6: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
6: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
7: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
6: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
9: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
8: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
9: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
10: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
9: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
11: Bapak, lahan tebu milik warga.
12: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
13: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
12: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
14: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
12: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
15: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
16: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
15: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DESEN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detesen ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
16: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Edi Joinabao, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Resikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada atau keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
16: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
16: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Jadi komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
16: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
16: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia, dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0 ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Yara Abdul Ditilolipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai...

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, di manapun Anda berada, pukul 1.32 menit Dr. Nesia Timur, setelah tadi kita telah ikuti bersama untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 Jakarta, tentunya kembali bergabung bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir menemani Anda. Untuk saat ini kita hadir dengan beberapa musisi-musisi tanah air, musisi-musisi tahun 80-an, 90-an, bahkan dan beberapa musisi-musisi ternama. Ada Dewi Yul, Raffi Kaduri, Tompi, Ermi Kuli, Nala Huta, Citra Skolastika, Dania dan Yatim menemani untuk kebersamaan kita lewat jazz, ya musik jazz yang kiranya dapat membuat kita lebih rileks tentunya untuk di suasana malam di minggu malam ini. Dan selamat menikmati suasana yang penuh sukacita bersama keluarga.

0: Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir lewat mini drama dengan judul Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar. Untuk itu kita akan ikuti bersama.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa ku tunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Eh, Pak. Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
4: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
5: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
5: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
4: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

Iya, satu lagu Mangu dari 420 yang turut berkolaborasi dengan penyanyi Charita Utami adalah sebuah karya yang sangat menyentuh hati dengan nuansa melankolis yang begitu khas. Dana cinta yang terhalang prinsip dan keyakinan. Secara garis besar, Mangu menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, namun dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa prinsip hidup, arah dan keyakinan mereka sudah tidak lagi sejalan. Kesadaran bahwa cinta saja tak cukup, lagu ini yang Anda dengarkan saat ini mengembarkan pergolakan batin ketika perasaan cinta yang besar ternyata tidak mampu meredam perbedaan fundamental. Keduanya sadar bahwa jalan yang mereka tempuh lambat laun menjadi berbeda. Belajar mengikhlaskan dan berdamai, judul Mangun yang Anda saat ini masih dengarkan merefleksikan rasa bimbang, ragu dan termenung. Namun di bagian lirik yang tersimpan pesan yang dewasa bahwa pada akhirnya bentuk cinta yang paling tulus adalah berdamai dengan keadaan dan berani mengikhlaskan ketika perpisahan menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik.

Ya, tergambar dalam lagu Andai Kau Datang karya Kus Plus pendengar. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan kehadiran sosok yang mampu membawa cahaya dan ketulusan di tengah kesendirian hidupnya. Nah, bagaikan jawaban atas segala penantian panjang, liriknya menggambarkan kerendahan hati untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan, menjadikan kehadiran seseorang sebagai anugerah terindah yang mengubah arah hidup menjadi lebih bermakna dan penuh harapan. Hubungan tersebut kemudian berkembang ke fase yang lebih manis dan berbunga-bunga, seperti yang disuarakan dalam lagu Jatuh Cinta oleh Edi Silutonga yang kita dengarkan saat ini.

Iya, selamat menikmati suasana malam ini. Dengar di mana 31 menit meninggalkan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi ada di sini tuh nggak ada Gus Plus, tidak ada salahnya. Ada dua lagu ikonik dari Noah, yaitu Mencari Cinta dan Separuh Aku, yang menyajikan sebuah dinamika cerita percintaan yang penuh liku-liku emosional. Pendengar, kisah dimulai dari fase peliknya sebuah hubungan dari Mencari Cinta yang menggemarkan pergulatan batin saat dua insan terjebak dalam hubungan yang rumit. Ya, lagu ini akan lagu ini juga dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari duet bersama Noah ya. Dan kemudian nantinya juga kita akan dengarkan ke fase selanjutnya dengan judul Separuh Aku. Di titik ini karakter dalam cerita menjadi menyadari bahwa berat apapun konflik yang ada, ia tetap membutuhkan pasangan. Nah, yuk kita dengarkan.

Iya, perasaan penyesalan dan gamang yang mendalam akibat kandasnya hubungan karena kurangnya kesabaran untuk saling mengalah, seperti yang tergambar lagu yang baru saja Anda dengarkan, Seharusnya Kita, lagu itu bersama Naf. Dan setelah lagu ini, kita akan masuk ke fase kesunyian dan rasa rindu yang harus dipendam rapat-rapat seseorang diri, ya, seorang diri setelah berpisah. Perpisahan yang benar-benar terjadi sebagaimana yang disuarakan oleh Endang Estuarina melalui lagunya, yaitu Rinduku Tiada Yang Tahu, akan mengantarkan kita juga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur lewat Jazz Musik. Nantinya sesaat lagi akan hadir untuk menemani istirahat Anda.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, jazz musik mengudara untuk kebersamaan ini hingga tuntas nanti. Beberapa musisi-musisi mancanegara juga hadir menemani kita semuanya. Dan ketika Anda beristirahat, periksa dulu pintu jendela Anda terkunci dengan rapat. Ruang dapur Anda tidak ada lagi percikan api yang menyala, dan begitu pula juga lewat penerangan yang mungkin Anda tidak gunakan di ruangan, Anda bisa padamkan. Dan tentunya terakhir Anda periksa kendaraan Anda, pastikan sudah berada di tempat parkiran yang memang benar-benar Anda rasa aman. Dan sambil mendengarkan beberapa musisi-musisi mancanegara lewat jazz musik ini yang mengantarkan lagu pengantar tidur, semoga saja Anda pun juga nanti akan dapat beristirahat nyenyak. Bersama kami di Pro Satri, Jayapura tetap terus hadir menemani Anda.

Ia berengarah di manapun Anda berada. Tak terasa 57 menit meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami cukupkan untuk kebersamaan ini, pendengar. Mengingat waktu membatasi kita hingga pukul 12 malam, dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas tentunya, saya Agus Setiawan ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi 28 September 2026. Dan untuk edisi pagi ini saya Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang, ditemani oleh mitra atau partner kerja saya ada Bung Wana. Kami menemani Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan menghadirkan nuansa berita pada pukul 6 pagi, pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, dan pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam warta berita Dinamika Olahraga. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam warta berita malam. Untuk edisi hari Senin 28 September 2026 kami hadir yang pertama kali dalam Mutiara Pagi ya. Untuk renungan pagi ini terkait dengan sebuah tema, bersuaralah bagi mereka yang bisu, disampaikan oleh Ibu Marlina ya, Ibu Marlina Matakupan. Dan kami juga hadir bersama Kidung-Kidung Pujian menemani kebersamaan kita di edisi pagi ini. Kemudian kami juga menghadirkan informasi aktual dalam Aktuality Papua, News Magazine, dan informasi-informasi lewat iklan layanan masyarakat. Kami ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Salve, salve, salve.

Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak umat Kristen yang tersebar di kota, di desa, di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepian sungai, di kampung-kampung, di pantai, di pulau-pulau, dan dimanapun pendengar mimbar agama Kristen berada. Puji Tuhan kita dapat berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia. Saya berdoa dan selalu berharap semua pendengar agama Kristen dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk berdoa meminta tuntunan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, oleh perkenanan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu melalui siaran RRI Jayapura. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengwahyuan-Mu, agar apa yang merupakan isi hati-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua pendengar RRI. Maria Roh Kudus turut berkarya dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan para pendengar siaran RRI, agar lewat kebenaran firman Allah, kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perkenalkan nama saya Marliana Titin Matakupan. Saya penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Firman Tuhan saat ini diambil dari Amsal 31 ayat 8 hingga ayat 9 dengan tema Bersuaralah bagi mereka yang bisu. Mari kita baca bersama-sama Amsal 31 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Pendengar RRI dimanapun berada, Amsal 31 ayat 1 hingga ayat 9 berisi nasihat seorang ibu kepada Raja Lemuel. Di dalam nasihat ini, seorang pemimpin diingatkan untuk hidup dengan bijaksana, menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak keputusan dan memakai kuasanya untuk membela keadilan. Salah satu pesan yang sangat kuat terdapat dalam Amsal 31 ayat 8 hingga ayat 9. Firman Tuhan berkata, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Maksudnya bukan hanya tentang orang yang tidak bisa berbicara secara fisik, tetapi juga tentang mereka yang tidak memiliki kekuatan, kesempatan, atau keberanian untuk membela diri. Seringkali orang dalam keadaan takut tidak dapat mengeluarkan suara. Bahkan apa yang tidak dapat berbicara bukan karena takut, tapi karena sudah melakukan kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang yang mengalami tekanan, ketidakadilan, kesepian, atau kesulitan, tetapi tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Ada orang yang suaranya tidak didengar, ada orang yang haknya diabaikan, ada orang yang membutuhkan perhatian tetapi sering terlewatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup bagi diri sendiri. Tuhan ingin kita memiliki hati yang peduli. Iman kita kepada Tuhan seharusnya terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang lemah, miskin, terluka, dan membutuhkan pertolongan. Membuka mulut bukan berarti kita harus selalu berbicara keras atau mencari pertengkaran. Membuka mulut berarti berani menyatakan kebenaran dengan kasih, berani membela benar, berani menolong orang yang tidak mampu membela dirinya, berani menjadi penghiburan bagi yang sedang merana. Dalam Mazmur 103 ayat 6 berkata, Tuhan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah dan tertindas. Karena itu, ketika kita peduli kepada mereka, kita sedang mencerminkan hati Tuhan. Kebaikan kecil yang kita lakukan, perkataan yang membangun, doa yang tulus, dan tindakan kasih yang sederhana
dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita ingin menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, pertama-tama kita harus bersedia mendengarkan apa yang mereka katakan, agar kita dapat berbicara dengan kata-kata yang bijaksana. Selanjutnya kita berlutut dan berdoa. Mulailah dengan berdoa dan memeriksa hati kita. Lalu mintalah Tuhan untuk mengungkapkan cara-cara di mana sikap apatis, kenyamanan, atau ketidaktahuan telah menghentikan kita untuk bersuara bagi mereka yang membutuhkan suara kita. Luangkan waktu untuk mencari Tuhan guna menemukan hatinya bagi yang paling hina di dunia kita. Tanyakan kepada Tuhan bagaimana Dia dapat menggunakan kita sebagai alat kuasa penyembuhan Tuhan di dunia kita yang penuh ketidakadilan ini. Berdoalah agar Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana dan kapan harus berbicara. Tuhan ingin menggunakan setiap kita secara unik dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita sebagai bejana kasih, keadilan, belas kasihan, dan anugerah-Nya. Bukankah ini gambaran tubuh Kristus yang dilukiskan dalam Perjanjian Baru? Setiap orang percaya menggunakan karunia mereka sehingga seluruh tubuh dapat bekerja bersama dalam kesatuan. Ketika kita semua merangkul gagasan ini, maka sesama kita yang membutuhkan akan terurus. Terakhir, kita mengambil tindakan yang diilhami Tuhan. Dalam Mika 6 ayat 8 menjelaskan, tetapi Ia telah menjelaskan dengan gamblang bagaimana hidup, apa yang harus dilakukan, apa yang Allah cari dalam diri laki-laki dan perempuan. Itu sangat sederhana. Lakukanlah apa yang adil dan benar kepada sesamamu, berbelas kasih dan setia dalam kasihmu, dan janganlah menganggap dirimu terlalu serius, anggaplah Allah serius. Marilah kita menganggap Allah serius dan mulai melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita dalam Alkitab. Hiduplah dengan belas kasih, kasih sayang, dan carilah keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Saya suka sebuah kalimat dari Oswald Chambers. Ia adalah seorang penginjil dan pengajar Baptis Skotlandia pada awal abad ke-20 yang berkata, kita paling menyerupai Kristus ketika kita mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Dari pembacaan dan perenungan firman Allah ini, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Jika kita dikaruniakan jabatan atau kekuasaan, sudahkah kita melakukan kebenaran firman Allah ini? Ataukah kita masa bodoh dan mengamankan posisi kita? Tidak membela orang yang lemah dan memberikan hak dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar menjadi pribadi yang tidak cuek terhadap penderitaan orang lain. Jangan menutup mata ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan diam ketika kita bisa memberi dukungan, penghiburan, atau pembelaan dengan cara yang benar. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan menjadi pelakunya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman Allah yang sudah kami baca dan renungkan. Tolong kami semua agar lidah kami berisi hukum kebaikan, dan ketika kami membuka mulut, kami berbicara dengan hikmat. Bantulah kami untuk berpikir sebelum berbicara, sehingga dimanapun kami berada dipenuhi oleh damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Berikanlah kami kesabaran dan kejernihan pikiran. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga kami berdoa bagi semua pegawai RRI, baik pimpinan, semua staf yang ada, kiranya kasih-Mu selalu tercurah bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan selalu dipenuhi hikmat Allah. Sehingga Radio Republik Indonesia dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, contoh dan perangkat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyelenggaraan penyiaran RRI dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan RI, membuka wawasan, menambah ilmu, dan mengubah umat-Mu dari hari ke hari semakin baik. Akhir doa hamba-Mu, kasih karunia Allah, Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak umat Kristen dimanapun berada, terima kasih sudah mendengar siaran RRI Jayapura. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Saudara pendengar above all, Nikita. Kidung pujian yang masih terus kami hadirkan. Di antara beberapa kidung-kidung pujian, Kaulah Harapan dari Bobby, Perkara Besar Derek Jordan, Allah Beserta Engkau dari Victor Hutabarat, dan masih ada beberapa kidung-kidung pujian sebelum kita jelang pukul 5 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Setelahnya, saudara pendengar, kami akan menghadirkan kembali lagu-lagu bernuansakan Papua, bahkan alam Papua, untuk menemani kebersamaan kita sebelum kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan, saudara pendengar, Warta Berita Fajar Papua yang kami hadirkan secara live dari studio RRI Jayapura, Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Kami hadir juga dengan kanal YouTube di RRI Jayapura Official untuk bisa Anda saksikan lewat audio video, lewat suara dan tampilan gambar ya, dalam lintas Fajar Papua untuk edisi pagi hari ini. Kanal YouTube RRI Jayapura Official akan hadir pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur dalam Fajar Papua. Oke pendengar, sambil kita sempurnakan

Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini kidung-kidung pujian yang telah menemani kebersamaan kita dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini sudah pukul 5 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Masa Itu dengan udara, cuaca, dan keadaan alam kita yang begitu indah untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan yang pastinya ada bahagia yang boleh kita hadirkan lewat aktivitas pagi kita. Aktivitas yang diberkati karena kita semuanya sudah mendapatkan berkat dari Tuhan.

Baik pendengar, kami ajak Anda untuk beberapa saat ke depan kita simak Warta Berita Fajar Papua yang kami hadirkan secara live dan secara live streaming di kanal YouTube RRI.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Korps Sabema terima 4 senjata api dari anggota OPM yang kembali ke NKRI. BPN Papua dorong aturan khusus pengakuan dan perlindungan adat. Perlindungan tanah adat. Selain dua topik tersebut, Warta Berita untuk edisi pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, Korps TNI Habema menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Korps TNI Habema menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodam 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodam 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodam 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkorps TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
3: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan. Kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
2: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius De Fakiri menargetkan rumah sakit terapung mulai terrealisasi pada tahun 2027. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memperluas layanan kesehatan hingga wilayah terluar Papua. Fakiri mengatakan rumah sakit terapung akan membawa tenaga medis lebih dekat kepada masyarakat di wilayah sulit dijangkau. Dokter dan tenaga medis diharapkan siap memberikan pelayanan melalui fasilitas tersebut. Menurut Fakiri, penguatan layanan kesehatan berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua. Ia menilai kondisi kesehatan masyarakat perlu diperkuat sebelum pemerintah mendorong peningkatan sektor pendidikan. Fakiri juga ingin masyarakat Papua memperoleh layanan medis di daerah sendiri, pemerintah berupaya memperkuat fasilitas kesehatan agar pasien tidak perlu keluar Papua dengan biaya pengobatan yang besar. Saudara, Bulog Papua pastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun. Saat sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog. Maksud kami, saat ini sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog, sementara 16.000 ton masih dalam proses pengiriman. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
2: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan stok beras di Perumbulog Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
4: Stok yang ada di gudang Bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton. Yang ada di dalam gudang bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua, di dalam gudang kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mintakan, jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, nah, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
2: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita pagi ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Jayapura turut ambil bagian dalam pameran Kerajinan Nusantara atau Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Pameran yang dibuka Sabtu 26 September 2026 dan berlangsung hingga 30 September 2026 ini mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Keikutsertaan Dekranasda Kota Jayapura menjadi kesempatan memperkenalkan kerajinan dan kreativitas perajin lokal sekaligus membawa identitas budaya Papua khususnya Port Numbai ke tingkat nasional. Beragam produk ditampilkan di stand Dekranasda Kota Jayapura mulai dari kain batik, mahkota khas Papua, lukisan kulit kayu, aksesoris Papua, hingga tas noken. Salah satu produk unggulan yakni batik dari Kampung Nafri, produksi IKM Asasilen yang merupakan binaan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Selain memiliki nilai ekonomi, produk kerajinan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Melalui Kriya Nusa 2026, Dekranasda Kota Jayapura membuka peluang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para perajin serta pelaku industri kecil dan menengah. Pameran ini juga menjadi ruang bagi perajin dari berbagai daerah untuk memperluas jaringan dan mengembangkan produk kerajinan dengan tetap mempertahankan karakter budaya daerah. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor wilayah BPN Papua mendorong adanya aturan khusus untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah masyarakat adat. Langkah ini diperlukan karena sebagian wilayah adat Papua berada di kawasan yang belum dapat disertifikatkan melalui aturan pertanahan umum. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Papua. Aturan tersebut dibutuhkan karena sebagian wilayah adat berada di luar areal penggunaan lain atau APL yang dapat diproses melalui mekanisme sertifikasi pertanahan. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, tanah yang dapat disertifikatkan BPN berada dalam kawasan APL, sedangkan wilayah di luar APL banyak yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi persoalan di Papua karena masyarakat adat tetap memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah adat. Roy mengatakan aturan pertanahan umum perlu disesuaikan dengan kekhususan Papua melalui mekanisme yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat di luar APL. Namun pengakuan tersebut tetap harus berjalan bersama ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
6: Contohnya Jayapura, Jayapura ini hanya di bawah-bawah angkasa sini saja nih. Dari sini saja, terus Bayangkara di bagian bawah saja, kemudian menyusuri Apio bagian bawah saja, dalam kota ini saja. Itu yang bisa kita petakan dan sertifikatkan. Sedangkan yang masuk kawasan hutan, misalnya masuk ke cagar alam siklop, hutan kota, nah hutan-hutan itu yang namanya berlabel hutan tidak boleh kita sertifikatkan. Itu yang jadi persoalan. Sedangkan kalau masyarakat adat kan tidak. Konsep masyarakat adat itu seluruh tanah Papua ini milik adat. Tidak mau tahu, kok mau bilang deh hutan apakah. Sehingga ini harus ada, perlu ada itu sinergi dan aturan khusus. Karena aturan umum yang selama ini ada di BPN pun juga di kementerian yang lainnya, hutan itu adalah milik negara. Tidak bisa kita sertifikatkan, tidak bisa kita petakan ke atas nama pribadi karena ini negara. Tetapi Papua ini kan berbeda. Nah, kekhususan ini sebenarnya harus diberikan dalam satu aturan khusus boleh. Kalau tidak sepanjang itu tidak, saya sampaikan yang bisa kita petakan hanya tetap dalam APL. APL ini kan kalau dia di Papua ini tidak lebih dari 10% saja tanah itu. Tanah kan sepenggal-penggal. Yang lain itu kan hutan.
5: Menurut Roy, status tanah sebagai wilayah adat tidak berarti seluruh kawasan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Karena terdapat kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan resapan, lereng, daerah terjal, dan kawasan lindung tetap harus dijaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan kerusakan. Roy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun mekanisme yang mengakomodasi kepemilikan masyarakat adat sekaligus menjaga fungsi tata ruang dan lingkungan. Dengan begitu, hak masyarakat adat bisa mendapat pengakuan dan pelindungan tanpa mengabaikan kawasan yang harus tetap dilindungi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar Kerukunan Keluarga Besar Maros Kota Jayapura Sabtu 26 September 2026 menjadi momentum memperkuat persaudaraan, silaturahmi dan toleransi antar umat beragama. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan tetapi juga momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bermasyarakat. Abisai menekankan keberadaan agama, suku, dan latar belakang di Kota Jayapura tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun persaudaraan dan kehidupan sosial yang harmonis. Ia juga mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai kasih sayang dan kepedulian dengan membantu warga yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, janda, dan duda. Menurutnya, ajaran agama seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan kepedulian antara sesama. Peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi mendorong masyarakat menerapkan nilai akhlak, kasih sayang, persaudaraan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, Persipura Jayapura kembali gagal mewujudkan target menang saat menghadapi Persis Solo. Hasil imbang 1-1 mencatatkan 3 kali laga awal tanpa meraih kemenangan. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
8: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura kembali gagal mendapatkan 3 poin penuh di markas sendiri usai ditahan imbang 1-1 atas Persis Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam. Pasukan Ricky Nelson datang sebagai tim tamu justru lebih dulu mencetak gol melalui Kadek Raditya menit ke-36. Sedangkan gol balasan Alexandro Ferreira menyelamatkan Mutiara Hitam pada menit ke-61. Pelatih kepala Persipura Jayapura Ricky Raditya menegaskan hasil imbang yang diraih timnya tidak menyurutkan rasa optimis untuk bangkit pada laga berikutnya. Meski gagal mengamankan poin penuh, ia menilai jalannya pertandingan cukup baik walaupun hasil akhir belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
9: Saya percaya sih momentum itu akan datang kalau memang kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang. Saya sangat yakin up and down dalam sepak bola itu hal yang sangat biasa. Pemain Persipura adalah pemain profesional, jadi saya yakin kita bisa belajar banyak dari tim-tim yang lain juga. Ini baru awal 3 pertandingan, memang terkadang secara psikologi itu sedikit mengganggu kita, tetapi sekali lagi dengan pikiran yang positif, kerja keras, komitmen, saya yakin pertandingan-pertandingan selanjutnya akan lebih baik. Dan saya yakin akan bisa mengamankan atau mencuri 3 poin di kandang lawan.
8: Sementara gelandang Persipura Todd Ferre meminta maaf kepada masyarakat Papua, tim hanya mendapatkan 1 poin. Ia menilai kurang beruntung menjadi alasan tim belum bisa mendapatkan 3 poin di markas sendiri.
10: Pertama-tama, apa puji Tuhan ya, kita bisa bermain dengan baik sampai selesai pertandingan. Walaupun bukan hasil yang kita inginkan, tapi kami tetap mengucap syukur untuk 1 poin di malam hari ini. Dan kami akan berjuang lagi di pertandingan berikutnya. Mohon maaf buat semua pecinta Persipura, masyarakat Papua. Kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan poin-poin berikutnya di pertandingan berikutnya. Kalau saya sih mungkin ya soal keberuntungan saja ya. Mungkin malam ini kita banyak peluang tapi belum bisa mencetak gol. Saya yakin dengan teman-teman dan kita semua tim pelatih dan kami pemain, kami saling percaya dan kami akan mendapatkan poin di pertandingan berikutnya.
8: Di kubu lawan, Ricky Nelson merasa bersyukur tim bisa merebut 1 poin dari Persipura yang tidak mudah dihadapi. Ia menambahkan hasil imbang akan menjadi modal berharga untuk meningkatkan mentalitas bertanding di laga berikutnya.
11: Saya apresiasi sangat luar biasa kepada seluruh pemain karena mau bekerja. Pertandingan yang sangat sulit seperti yang sudah kami antisipasi dari awal, bahwa para pemain Persipura dengan kecepatan mereka dengan kombinasi play, dan itu yang memang sudah kami siapkan. Dan sayang sekali kita agak kecolongan di babak kedua. Banyak juga peluang kita dapat, tapi ya belum rezeki hari ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur dengan 1 poin. Sangat pengaruh karena kita tahu Persipura ini pemainnya punya individual yang bagus, ya. Dan kita perlu menanamkan kepada pemain mentality untuk bertarung di away. Dan ini sangat penting untuk membangun mental kita ke depan. Karena pertandingan yang lain ini akan semakin ketat. Dan Persipura kan salah satu calon juga untuk ke Super League. Jadi saya pikir ini pertandingan besar, big game. Sehingga dengan 1 poin ini sangat berpengaruh buat mental kita, supaya kita lebih percaya diri dan kita cari poin lagi di home kita.
8: Diketahui hasil imbang 1-1 dari Persis Solo, menambah catatan Persipura Jayapura belum mendapatkan kemenangan dari 3 laga meskipun sudah menggantikan jajaran tim kepelatihan oleh manajemen. Nalik Saulia melaporkan.
7: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Dan saudara, sekian warta berita untuk edisi pagi ini, Senin 28 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang menyimak berita kami lewat program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura pada frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Anda juga yang sudah menyaksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Semoga saja informasi-informasi yang kami hadirkan menambah perbendaharaan informasi Anda. Dan Anda yang baru saja bergabung bersama kami, belum terlambat untuk Anda bisa mendengarkan kembali, menyaksikan kembali apa yang Anda dengarkan sekilas. Dan ingin Anda sempurnakan, bisa membuka kembali kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Ini

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowther. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+, bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+ dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

Saudara pendengar, suasana pagi yang tentunya kami warnai dengan berbagai hiburan pagi menemani kebersamaan kita buat yang akan segera menuju ke tempat kerja, yang menuju ke sekolah, menuju ke tempat aktivitas, menuju ke kampus, bahkan juga menuju ke pasar-pasar tradisional. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semuanya, dan bisa menikmati semua aktivitas di pagi ini sampai sore nanti dalam keadaan lancar-lancar, tidak kurang satu apapun juga. Oke pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi, kembali saya informasikan waktu sudah pukul 6 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur.

kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp 08136882255. Sekali lagi, kehilangan meter air dapat menghubungi WhatsApp di 08136882255. Demikianlah informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Saudara pendengar, satu informasi berita duka kami bacakan ke ruang dengan Anda. Berita duka yang berasal dari keluarga Mariska Rungga Musik. Berita duka yang berasal dari keluarga Mariska Rungga Musik. Dan berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Rungga Musi Rumpedai Kamawa di Kampung Korombobi dan Wabo, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen. Keluarga besar Manori Aninam, Nuboba dan Warisal di Jayapura, keluarga Bapak Kamarudin Watubun, anggota DPR RI Jakarta, keluarga besar PDIP Kota Jayapura, adik Hendrik Rungga Musi di Timika, anak Max Rungga Musi, anggota polisi Polres Dogiai, keluarga besar Jemaat Immanuel Pantekosta Dok 9 atas, keluarga Bapak Pastor David Waromi, anggota DPD RI Jakarta, keluarga Bapak Guru Samuel Rungga Musi di Jayapura, keluarga Pendeta Anton Rungga Musi di Timika, keluarga Bapak Simpson Rumpedai di Timika, anak Yekta Rungga Musi di Tembagapura, adik Martinus Rungga Musi di Tembagapura, keluarga besar EB di Jayapura, Sentani dan sekitarnya, keluarga besar Pantai Lori, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan keluarga besar Rungga Musi Rumpedai Imbiri di Arso Tami. Isi berita duka, telah meninggal dunia kakak opa Melki Sam Rungga Musi. Melki Sam Rungga Musi yang meninggal pada jam 6 pagi di rumah duka di Dok 9 atas. Sementara jenazah disemayamkan di rumah duka di Dok 9 atas. Rencana pemakaman Selasa 29 September 2026 menunggu keputusan keluarga, dan pemakaman akan dilaksanakan di pekuburan umum Dok 9 kali. Demikianlah saudara pendengar, berita duka yang berasal dari keluarga Mariska Rungga Musi mengabarkan bahwa telah meninggal dunia adik kakak opa Bapak Melki Sam Rungga Musi yang meninggal jam 6 pagi di rumah duka di Dok 9 atas. Dan saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka, dan untuk pemakaman akan dilaksanakan besok 29 September 2026 di pekuburan umum Dok 9 kali. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Willem zijn er saai, zie ik maar.
1: Ik wil echt een piep.
0: Ik

0: Saudara, kita simak warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Kita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada Minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di jumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga kayak gitu.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosen Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
4: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya? Nah, ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
4: Iya, sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
9: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
10: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing. Ya 7 tahun lah, biasanya di klinik sih. Karena kebetulan ada buka untuk umum makanya ya udah bawa sekalian aja.
8: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat
12: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima Rumah Baca Bahijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa, serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti mak ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak yang harus kita pikirkan, entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu dan sebagainya seperti itu.
12: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto, yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari bersiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
13: Monolog kami itu, pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kaya yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang kalau kita mencari seseorang yang lebih anu itu lebih apa unggul itu kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini orang ini berkuasa, orang ini berkuasa dan kita harus harus segan gitu dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
12: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
14: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut, dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia emang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
12: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pagelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
15: Hari pariwisata sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
16: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa mengentaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana
15: pariwisata ini harus dikembangkan.
17: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
18: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
17: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solo Mangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
19: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
20: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik Sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
21: Menarik kan

0: ribuan ya silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
1: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
0: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
1: Kapan, Pak?
0: Nah, selama terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
2: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
3: Pemerintah

0: seluruh Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar 25 juta rupiah kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui gerak peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
3: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
4: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
3: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
4: Ketua Umum Partai Umat Ansufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
5: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
4: Ansufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional, dan sudah dibacakan atau disampaikan oleh MZ ini. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar, akan kembali kami relay tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama info cuaca yang akan dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah 5 Jayapura. Dan saudara pendengar, saya sudah terhubung bersama Mas Arief ya selaku prakirawan cuaca untuk menginformasikan terkait dengan data terupdate atau terkini bagaimana perkembangan cuaca untuk edisi hari Senin tepatnya di 28 September 2026. Selamat pagi Bang Arief.
2: Pagi.
1: Iya, kabarnya sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Baik Mas Arief, silakan untuk laporannya terkait dengan bagaimana data terbaru info cuaca untuk edisi hari Senin. Silakan Mas Arief.
2: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya Arief, prakirawan cuaca dari BMKG Papua yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum untuk cuaca di wilayah Papua pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67 hingga 99%. Kemudian untuk arah angin bertiup dominan dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 2 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan pada hari ini, untuk pagi hari tidak ada potensi hujan yang terjadi di sekitar wilayah Papua, namun untuk memasuki siang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Muraya, Waropen, Yaknumpor, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada malam hingga dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Muraya, dan Supiori, serta hujan sedang di wilayah Kabupaten Yaknumpor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Khusus untuk Kota Jayapura, cuaca pagi ini diperkirakan akan cerah berawan, namun untuk siang hingga sore nanti diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke kondisi gelombang, di perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dengan angin bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 3 hingga 15 knot. Sedangkan untuk perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, dengan arah angin dominan dari arah tenggara berkecepatan 10 sampai 25 knot. Untuk informasi pasang surut air laut, untuk hari ini terjadi dua kali pasang maksimum, yaitu pada pukul 7.46 waktu Indonesia Timur dan pukul 19.40 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian air setinggi 1,2 meter. Lalu untuk surut terjadi pada pukul 13.46 waktu Indonesia Timur dengan kedalaman sedalam 0,5 meter. Bagi para pendengar RRI, karena saat ini sebagian besar wilayah Papua berada pada periode musim kemarau, disertai dengan adanya fenomena El Nino yang sangat kuat yang dapat menghasilkan kondisi yang lebih kering, maka untuk seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, tidak melakukan pembakaran lahan, dan juga membuang puntung rokok sembarangan karena dapat berpotensi memicu karhutla. Meskipun demikian, masyarakat juga tetap diimbau untuk waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di wilayah Papua, karena wilayah Papua ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang selama pada malam hingga dini hari nanti. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat diperoleh melalui akun media sosial kami di @bmkg Papua atau menghubungi layanan BMKG di nomor 0812-8664-480. Demikian untuk update informasi cuaca hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Arief sudah melaporkan terkait dengan bagaimana perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Arief.
2: Terima kasih.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan ya informasi perakiraan cuaca terkait dengan bagaimana cuaca wilayah Papua, bagaimana tinggi gelombang, kecepatan angin, kemudian juga ada himbauan BMKG terkait dengan kita tetap harus waspada terkait cuaca di sepanjang saat ini. Termasuk juga bagaimana kita menjaga agar jangan sampai kebakaran hutan terjadi di wilayah Papua dan sekitarnya. Baik, saudara pendengar, untuk informasi terkait dengan bagaimana cuaca di sepanjang hari ini untuk Kota Jayapura, mungkin saya akan garis bawahi bahwa sore hari nanti akan ada potensi terjadi hujan ringan untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Tetap setia bersama kami di sini, pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

0: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Kentaukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
2: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah, lewati setiap tantangan.
3: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
4: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
5: Yakult Probiotik setiap hari.
6: Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI, menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis, juga melayani cetak spanduk dan stiker, terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.

Saudara pendengar Kosi Republik dengan Hitam Putih menemani kebersamaan kita dan mengingatkan kita bahwa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, jam 8 pagi kami akan hadir bersama Aktuality Papua untuk edisi pagi ini hingga jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, dan kami akan menghadirkan informasi-informasi terkait dengan berita terkini Aktuality Papua.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Aktualiti Papua untuk edisi pagi ini di edisi tanggal 28 September 2026. Dan saudara, untuk Aktualiti Papua yang pertama kita akan berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor untuk informasi terkait dengan Bupati Biak Numfor mengungkapkan bahwa APBD perubahan 2026 mencapai 1,44 triliun rupiah. Selain dari Kabupaten Biak Numfor, saudara pendengar, ada juga informasi-informasi dari Bovendigul, Merauke, Wamena, dan informasi-informasi yang terus kami update dalam Aktualiti Papua sampai jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengara, sidang paripurna DPRK Biak Numfor terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 resmi ditutup Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumarasen. Pada kesempatan itu Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansembra menyampaikan pidato penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam pidatonya Bupati menyoroti penguatan pendapatan asli daerah PAD, pengendalian belanja, kewajiban daerah hingga pelaksanaan program pembangunan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Bupati menyampaikan perhatian DPRK terhadap peningkatan PAD, khususnya retribusi daerah, menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan pengelolaan pendapatan. Dan saudara pendengar, ia meminta perangkat daerah yang melakukan pengelolaan pendapatan untuk menyusun langkah terukur agar potensi daerah dapat dipungut secara tertib dan hasilnya kembali digunakan untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Itu dia satu informasi dari Kabupaten Biak Numfor dalam Aktuality Papua.

Saudara pendengar, semoga saja menghilangkan rasa bad mood Anda ketika menghadapi awal hari Senin ya. Biasanya karena udah keenakan kita libur di sepanjang Jumat, Sabtu, Minggu ya, yang dikenakan WFH. Tentunya 3 hari kita sudah libur dan saat ini harus beraktivitas kembali.

Iya, saudara pendengar, kakak dia yang menyanyi dia pun nama itu Edgar Aronggian. Semua juga pemain. Masih dalam aktualiti Papua, saudara pendengar, kita berkunjung dari Kabupaten Biak Numfor, kita berkunjung ke Kabupaten Bovendigul, daerah selatan, di mana Muhammadiyah dan Aisyah, Mitra Strategis Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan, dia asisten 3 bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Bovendigul, Fahrudin Isnanto, memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah dan Aisyah yang telah menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat di daerah ini. Saudara pendengar, hal itu disampaikan secara langsung dalam acara pembukaan rapat kerja daerah Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Bovendigul. Saudara pendengar, asisten 3 bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Bovendigul, Fahrudin, menyatakan Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah membuktikan kontribusi nyatanya bagi anak bangsa sejak lama, khususnya di Kabupaten Bovendigul, melalui berbagai bidang pelayanan, mulai dari gerakan dakwah yang damai

Baik, saudara pendengar, masih di Aktuality Papua, saudara. Masih melanjutkan terkait dengan bagaimana respon dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Ada peran Muhammadiyah dan Aisyah yang menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat di daerah Bovendigul. Saudara pendengar, rapat kerja daerah yang dilaksanakan saat ini bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata, tetapi sebaliknya, kegiatan ini adalah momentum strategis yang penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang dilaksanakan secara periode sebelumnya. Sekaligus penyusunan arah kebijakan atau rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan juga mampu untuk memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Bovendigul. Nah, saudara pendengar, seperti atau sekedar untuk kita tahu bersama bahwa Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakatnya yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, saudara pendengar, keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi tentunya sangat dibutuhkan. Pemerintah dapat membangun, ya, tetapi tidak bisa sendiri, harus bekerja sama, berpartisipasi. Gagasan-gagasan segar serta keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan, terutama keberadaan Muhammadiyah dan Aisyah. Oke, saudara pendengar, itu dia satu informasi, dan untuk Anda yang ingin membaca kelengkapannya, Anda bisa membuka rri.co.id dan Anda langsung bisa scroll di Kabupaten Bovendigul untuk mendapatkan kelengkapan beritanya.

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

Oke, saudara pendengar, tidak menyalahi aturan karena semua merek ya disebutkan dalam lagu yang dinyanyikan oleh Bams dengan muka memanis seperti gula, kecap, lemon, sirup ABC. Sekedar untuk menghibur Anda saja ya, tapi kayaknya enak juga ya kalau kita pagi-pagi bisa minum sesuatu yang ya tadi disebutkan. Kecap mungkin kita bikin nasi goreng ya, kemudian sirup nanti siang-siang sedikit kita bikin sesuatu yang seger-seger karena cuacanya panas ya. Dan segala sesuatunya pasti akan membuat kita happy karena bisa berjalan dengan baik. Artinya antara pekerjaan, kemudian persiapan di rumah, udah masak di rumah, nanti siang akan makan siang, dan semuanya itu memang harus kita jalani secara teratur agar semuanya bisa berjalan dengan baik, sebaik-baik yang kita harapkan bersama. Oke, saudara pendengar, baru saja dirilis 8 menit yang lalu oleh penulis berita kita ada Bung Reski Kurniawan, dan sudah dieditor oleh Nurul Jamarini, dan berita ini dari Jayapura, rri.co.id Jayapura dalam Aktuality Papua. Saudara pendengar, BPBD Papua mengatakan bahwa anggaran penanggulangan bencana 200 juta tidaklah cukup ya. Saudara pendengar, BPBD Papua menyebutkan anggaran penanggulangan bencana di sejumlah daerah hanya sekitar 200 juta rupiah. Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan daerah untuk menangani bencana secara mandiri. Kepala BPBD Papua Robert L.N. Awi mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala penanganan bencana di kabupaten kota. Ia mempertanyakan kemampuan daerah penanganan bencana dengan anggaran yang terbatas. Dan anggaran tersebut dianggap kecil, kata Robert L.N. Awi. Saudara pendengar, penanggulangan bencana membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Anggaran BPBD Papua mencatat masih ada daerah yang belum. Ya, selain anggaran, BPBD Papua mencatat masih ada daerah yang belum memiliki regulasi penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura telah memiliki perda, sedangkan sejumlah lain masih menggunakan peraturan bupati. Saudara pendengar, menurutnya regulasi tersebut diperlukan untuk mengatur pola penanganan bencana serta pembagian peran dan tanggung jawab setiap pihak. Ketentuan itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menangani bencana sesuai dengan kewenangannya. Nanti dalam peraturan daerah, pola-pola penanganan harus diuraikan di sana, ujar LNAW.

Saudara pendengar, perlu kami informasikan bahwa rencananya kami akan melaksanakan siaran langsung pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rangka penetapan Raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 28 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang rapat paripurna DPR Papua. Ya, saudara pendengar, sambil menantikan juga siaran langsung dan seluruh kru yang bertugas di lapangan ya, sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa menyiarkan secara langsung jikalau rapat paripurna tersebut dapat berlangsung di hari ini. Oke, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Dari Biak Numfor, dari Bovendigul, kemudian dari Jayapura, informasi aktualiti Papua sudah kami hadirkan. Kita berkunjung dari kota Jayapura atau dari Papua, kita berkunjung ke daerah Merauke atau daerah selatan.

Ya, saudara pendengar, ada satu informasi dari Kabupaten Merauke. Ini terkait dengan olahraga Open Turnamen Domino HUT TNI ke-81 diikuti oleh 108 tim di Merauke. Sebanyak 108 tim dari 216 peserta mengikuti Open Turnamen Domino Orado 101 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar di Aula Kodim 1707 Merauke pada hari Minggu kemarin. Saudara pengarah Ketua Panitia Open Turnamen Domino Julius Patombe mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Peserta yang mengambil bagian berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI Polri, instansi pemerintah hingga masyarakat umum di sejumlah distrik di Kabupaten Merauke. Tingginya antusiasme masyarakat membuat jumlah peserta 108 tim atau 216 orang hingga pendaftaran ditutup. Turnamen dilaksanakan dari jam 8 pagi sampai selesai. Pertandingan menggunakan sistem yang telah disepakati dalam technical meeting dengan melaksanakan pertandingan dengan pelaksanaan pertandingan dipimpin oleh tim juri atau wasit yang berkompeten dan bersikap netral. Kegiatan TNI ke-81 di mana mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik pendengar, untuk informasi yang lebih lengkap lagi Anda bisa membacanya pada portal kami di rri.co.id Merauke.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar Inner Single dengan Sweet Avalon ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia.

Saudara pendengar masih dalam program Aktualiti Papua untuk pagi ini, sambil mengantarkan kita menuju ke pukul 9 pagi. Saudara pendengar dari Nabire, terutama dari Mimika, Kejaksaan Negeri Mimika melalui tim Jaksa Eksekutor melaksanakan eksekusi penyelesaian uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan terpidana Paulus Johannes Kumala, Direktur PT Karya Mandiri Permai, pada hari Sabtu, tepatnya di tanggal 26 September 2026. Saudara pendengar, pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum atau Inkra van Gewitsdae. Berdasarkan putusan pengadilan, Johannes Kumala diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 31.302.298.720. Kewajiban tersebut kemudian dipenuhi melalui pelaksanaan eksekusi barang bukti dan penyetoran uang secara bertahap ke rekening penitipan lainnya atau RPL Kejaksaan Negeri Mimika. Saudara pendengar, sebelumnya pertanggal 1 September, tim Jaksa Eksekutor dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Dr. Iputu Eka Suryanta SHMH, telah mengeksekusi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.433.657.000. Uang tersebut sebelumnya disita dan dititipkan pada rekening penitipan lain Kejaksaan Negeri Mimika di Bank BNI Cabang Timika. Dan saudara pendengar, akhirnya Kejari Mimika menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif, sekaligus mendukung pemulihan keuangan negara yang dirugikan melalui penyetoran uang pengganti ke kas negara. Kejaksaan Negeri Mimika berkomitmen untuk melaksanakan setiap putusan pengadilan secara profesional, tertib, transparan, dan akuntabel, serta memastikan pelaksanaan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan, memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat.

Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami. Buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.

Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah.

Oke, Saudara Pendengar, terus berjalan ya waktunya. Sudah pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Welcome to Sumba Island. Selamat datang ke Tanah Sumba, dan mungkin kita bisa katakan juga bahwa selamat datang di Tanah Papua buat Anda yang baru saja tiba di Kota Jayapura dari Kabupaten Jayapura, tepatnya dari Sentani, bandara kita menuju ke perjalanan menuju ke Kota Jayapura dan dalam satu naungan provinsi Papua. Iya, untuk hari ini mungkin Anda akan terkagum-kagum dengan adanya keindahan perjalanan di sepanjang aktivitas Anda. Mata Anda melihat dengan jelas bagaimana sebelum kita landing dari pesawat ya. Kemudian setelah sudah landing dan kemudian turun dari pesawat menuju ke ruang kedatangan, dan kemudian saat ini tengah dalam perjalanan menyusuri pesisir Danau Sentani, dan pasti indahnya pemandangan pagi. Dan setelah itu Anda akan melihat banyak sekali keindahan-keindahan yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan seluruh Provinsi Papua. Saudara Pekan masih dalam ruang aktualiti Papua dari Serui, ada informasi terkait dengan adanya aksi karya bersih, karya bakti membersihkan pesisir pantai bersama masyarakat kampung Sarawandori pada hari Minggu kemarin. Dan ini dilakukan oleh Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 909 Karya Rupa Pewa. Aksi gotong royong sejak pagi hari memfokuskan sasaran untuk membersihkan sampah plastik, limbah organik, hingga guguran daun kering yang mengotori bibir pantai di kawasan pepohonan kelapa hingga perumahan yang ada di pantai tersebut. Berbekal peralatan seadanya, saudara, sinergitas yang solid tampak jelas dari prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat. Mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak mengumpulkan dan memilah sampah yang berserakan. Komitmen ini tidak hanya berorientasi pada estetika kawasan pantai semata, tetapi juga menjadi aksi nyata dalam meminimalisasi potensi pencemaran lingkungan dan pencegahan malaria. Saudara pendengar, berita tersebut diturunkan oleh Salomina Sanche Ayomi dan dieditor oleh Narmo dari rri.co.id Serui. Baik, untuk satu informasi terakhir dalam aktualiti Papua kita lengkapi dari Serui dan kita akhiri dari Wamena dari Kabupaten Jayawijaya Pegunungan. Oke, saudara, dari Wamena, Kabupaten Papua Pegunungan, ya, Kabupaten Jayawijaya, ya, dan dari Papua Pegunungan, info

pembukaan di pameran Krianusa 2026 di Jakarta. Kepala Bank Papua KCU Wamena, Adelina I. Werimon menyampaikan, saat mendampingi Ketua Dekra Nasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warongmi Murib SPKJ, pada pembukaan Krianusa 2026 di Jakarta International Convention Center. Kehadiran Bank Papua KC Wamena dalam kegiatan tersebut merupakan undangan khusus dari Dekra Nasda Kabupaten Jayawijaya, sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat langsung pelaksanaan event berskala nasional. Nah, saudara pendengar, menurutnya UMKM binaan Bank Papua dalam kegiatan serupa menjadi harapan agar produk lokal Jayawijaya semakin dikenal luas. Saudara pendengar, dalam Krianusa 2026 sejumlah nasabah Bank Papua turut diikutsertakan dalam membawa produk dan hasil karya mereka untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Adelina berharap para pelaku UMKM tidak hanya menjadi nasabah simpanan, tetapi juga dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia baik KUR maupun produk pembiayaan Bank Papua. Jalan terbaik untuk tetap berdiri, penyesalan memang selalu. Oke, saudara pengen, itu dia satu informasi terakhir dari Wamena menutup kebersamaan kita dalam Aktuality Papua.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang soda Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Saudara pendengar, sebelum kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan rapat paripurna tentang perubahan APBD tahun 2026 langsung dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, kita langsung simak warta berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan